0: Assalamualaikum. Hai, saya Nur Aniza Idris.
1: Dan saya Tika.
0: Nak tahu kenapa kami suka dengar Johor FM?
1: Kenapa?
0: Sebab ada Suzy. Wangikanlah hatimu.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

Jurapan Permata Selatan, halo, assalamualaikum. Salam sejahtera selamat pagi. Menghampiri 8.12 minit pagi. Anda masih lagi bertemankan saya, Suzy, di sini untuk pertemuan kita hari Selasa hari ini, 2 Jun 2026. Ada rakan Suzy hantar mesej, hantar WhatsApp, tanya hari ini hari cuti kan? Patutnya Suzy cakap gitu, cakap sepatutnya tak yalah tegak sangat cakap je lah hari bekerja kan, jadi dia boleh datang awal kan, je tak? Okey, baik. Sekejap je lagi nanti saya akan buat live TikTok Jor FM official sekejap Kita bagi telefon kita yang digunakan untuk live tu banyak sikit baterinya supaya kita dapat berinteraksi dengan lebih lama Aceh konon. InsyaAllah lepas tengah pagi nanti kita akan bersama dalam pantun tak sudah. Pembayangnya dah ada tapi sudah akan beri sekarang, sudah akan berikan kemudian untuk anda sambung pantun Suzy. Ingat cara anda untuk sambung pantun Suzy, anda boleh je hantar WhatsApp di 012-930-1019 ataupun menerusi live Facebook Jor FM dan juga menerusi live TikTok Jor FM Official. Cuma untuk TikTok Jor FM Official, anda tak perlu type pembayaran Suzy, terus kepada maksud. Jom kita berhibur seketika. Ini dia N. Hamid dengan Zapin Berkasih Jor FM.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skema untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

Baik, 8.22 minit pagi. Suzy nak kongsikan bersama dengan anda sebelum kita bersama dalam rancangan Pantu Tak Sudah. Untuk tinjau seketika keadaan cuaca bagi negeri Johor. Di sebelah pagi dan juga petang, ribut petir di beberapa tempat. Malam tiada hujan, cuaca minimum 23 darjah Celsius. Maksimum 34 darjah Celsius. Ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus dengar, Johor FM Permata Selatan.

Jorafan Permata Selatan dah pukul 8.29 minit pagi. Kita mula awal sikit lah. Awal pun tak awal sangat. Berapa saat aja kan. Untuk kita berpantun. Pantun tak sudah bersama dengan anda. Macam biasa, tiga talian mesra Jorafan akan dibuka. Begitu juga dengan WhatsApp kita 012-930-1019. Bunyi pantunnya begini ya. Dengar teliti eh. Tenang-tenang air di laut. Sampan kulit mudik ke Tanjung. Ha, ini agak klasik sedikit. Sekali lagi bunyinya macam mana? Okey, sekali lagi bunyinya macam mana eh? Okey, Zubaca 7 kali pun tak apa. Okey, demi untuk anda. Tenang-tenang air di laut. Sampan kulit mudik ke Tanjung. Tak perlu beli pantun Suzy dan juga Suzy tak jual pun. Kalau Suzy jual, dia punya pulangan dia anda kena... sekarang nak makan apa? Kari pap panas-panas sedap juga. Tak. Anda sambung aja. Tenang-tenang air di laut. Sampan kolek. Mudik ke Tanjung. 0722431000, 2244100 dan juga 2245100. Sekali lagi Suzy, boleh. Okay. Tenang-tenang air di laut. Sampan kolek. Mudik ke Tanjung. Kita berhibur seketika. Kembali selepas ini. Lagu ni sesuai untuk cuti sekolah.

0: 101.3 dan juga 92.1 MHz FM. Tenang-tenang air di laut, sampan kolik mudik ke Tanjung. Jom hubungi Suzy melalui tiga talian mesra Jura FM 0722431000244100 dan juga 2245100. Halo, selamat pagi. Halo ya, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Hello, assalamualaikum Suzy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jumari dari keluar.
0: Okey, Jumari, silakan dengan pantunnya.
1: Dua boleh Suzy? Eh?
0: Boleh, silakan.
1: Okey, okey. Apa kata tadi?
0: Tenang-tenang air di laut.
1: Okay. Tenang-tenang air di laut. Sampan kolik mudik ke Tanjung. Bila dekat terasa benci. Bila dekat terasa benci. Masalah Suzy. Tenang-tenang air di laut. Sampan kolik mudik ke hulu.
0: Bila dekat ke Tanjung. Hulu dah
1: kelain. Tanjung. Itulah. Kena keliru macam tu lah.
0: Okay.
1: Tenang-tenang air di laut. Sampan kolik mudik ke Tanjung. Rindu sungguh tidak tersebut. Sakit rindu saya menanggung. Yang kedua eh. Okay. Tenang-tenang air di laut. Sampan kolik mudik ke Tanjung. Walaupun air di ada habis tapi masih disebut-sebut. Itulah dia, siapa tak suruh tak semai raya, dah jadi orang bengong.
0: Okey, baik. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Oh ya, halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni?
2: Kak Pasangla.
0: Kak Pasangla, silakan dengan pantunnya.
2: Tenang-tenang air di laut. Yang kurangkan yang kedua apa cik?
0: Sampan kolik mudik ke Tanjung.
2: Tenang-tenang air di laut, sampan kolik mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut tersebut, budi yang baik rasa nak dinjung. Yang kedua ya.
0: Okey.
2: Tenang-tenang air di laut, sampan kolik mudik di Tanjung. Hati terkenang mulut tersebut, itu jalanan nasib baik tersembung.
0: Oh. Okey, baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Baik, terpanjat kita. Selamat pagi, Wak Jima.
3: Baik, bau naik buat di ayun-ayun buat jiwa dari tenggaya. Baik. Tak suara waras ya.
0: Waras.
3: Alhamdulillah, syukur. Sarapan korang.
0: Ah, yang ni urung.
3: Oh, yelah. Ah, Wak Jima nak pantun eh.
0: Baik, silakan.
3: Tenang-tenang air di laut, sampan golek mudik ke Tanjung. Ikatan kasih saling bertaut, biarlah ia sampai ke hujung. Tenang-tenang air di laut, sampan golek mudik ke Tanjung. Jangan banyak makan makanan laut, kena gaut siapa nak tanggung.
0: Ah, betul. Makan seseorang kita ajak Suzy. Baik, terima kasih Wak Jima.
3: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menerusi Rumah Biru, Mas Armin. Hai. Katanya tenang-tenang air di laut, sampan kulit mudik ke Tanjung. Melihat Suzy hati

0: Terpaut budi bahasanya tetap dijunjung. Ha, confirm malam ni tak boleh tidur. Baik, kita nak bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum, Suzi.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kak Nak ni.
0: Baik, silakan dengar pantunnya.
1: Begini, tenang-tenang air di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung. Jangan gusar, jangan takut. Tiada dagangan kasih sayang, cinta pasti bertaut. Jika budi pekerti terus disanjung.
0: Okey, baik. Terima kasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi pemain sebelum kita berhibur. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seriusnya?
2: Ada mas berikut lain.
0: Baik, silakan dengan pantunnya.
2: Tenang-tenang air di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung. Nampak tenang wajah seraut, sampan dia cantik, adik bertudung.
0: Siapa tu?
2: Yeah.
0: Suzi ke?
2: Yeah.
0: Suzi ke?
2: Ah, Suzi lah.
0: Baik-baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri baru seketika bersama dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza Kesuma, Johor FM.

0: Tenang-tenang air di laut sampan kulit mudik ke Tanjung. Hubungi Suzy sekarang menerusi talian Mesra Jura FM. Jom kita bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, apa khabar Suzy?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi,
0: ya, dah habis dah gayanya pun. Baik, Mak Ani silakan dengan pantunnya.
1: Naik kereta berpusing-pusing, Mak Ani dari Mesin. Apa tadi dia punya kelu dia tu, pantun?
0: Tenang-tenang air di laut, sampan kulit mudik ke Tanjung.
1: Tenang-tenang air di laut, sampan kulit mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut tersebut. Budi yang baik tetap disanjung.
0: Baik, terima kasih Mak Ni.
1: Sama-sama Suzy.
0: Ya, saya baik. Waalaikumsalam. Ya, saya baik. Kita bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Suzy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
0: Baik, silakan dengan pantunnya.
2: Tenang-tenang air di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung. Wajahmu cantik, hatiku terpaut. Rindu dendam tidak tertanggung.
0: Rindu dekat siapa?
2: Adalah tu.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik, hubungi Suzy sekarang di tiga talian Mesra Jura FM. Pembayang kita tenang-tenang air di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung. Ataupun boleh je type pembayang, type maksudnya terus menerusi kedua-dua platform media sosial kita yang tengah live ni di TikTok dan juga di Rumah Biru. Tapi sebelum tu, jom kita berhibur seketika. Nurani Zaidris dan juga Black dengan Kuasa Cinta, Johor FM.

0: baki 10 minit saja lagi menghampiri ke jam 9 pagi. Baik, kita nak bersama dengan pemanggil kita yang seronoknya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Suzy.
0: Selamat pagi, siapa ni?
1: Saya Azman dari Singapura.
0: Cik Azman dari Singapura. Ini mesti pandai pantun. Nak bagi Suzy berapa pantun? 7, 8?
1: Begini, pantun saya begini bunyinya. Tenang-tenang air di laut, sampan kolik mudik ke hulu, ke tanjung. Mulut terkenang, hati tersebut. Budi yang baik tetap disanjung.
0: Ya, satu je.
1: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali. Kita bersama dengan pemanggil kita yang sebenarnya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Man, dari Bandar Keluang.
0: Berdebar pula. Silakan dengan pantunnya.
2: Ya, hari ini lain sikit. Tenang-tenang air di laut, sampan kolik mudik ke tanjung. Hatiku dulu ke masih lagi berparut. Pada engkau, pada musuh si, aku minta tolong.
0: Tolong apa?
2: Terjadi kamu buat lah. Kenapa?
0: Cik Mahan jangan macam-macam Cik Mahan eh. Baik, terima kasih Cik Mahan.
2: Okey, sama.
0: Ya, saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, pantun kita bunyinya begini. Tenang-tenang air di laut, sampan kolik mudik ke tanjung. Jom kita tinjau seketika rakan kita yang mungkin menghantarkan menerusi WhatsApp. Okey, Kak Az. Hai, Kak Az. Katanya, tenang-tenang air di laut, sampan kolik mudik ke tanjung. Mulut manis, hati terpaut. Bila dipuji, janganlah minta disanjung. Macam cakap Suzy je. Okey, siapa lagi ada hantar di WhatsApp? Sadia Markum. Okey, Kak Sadia Markum. Tenang-tenang air di laut, sampan kolik mudik ke tanjung. Dengar suara Suzy hati terpaut radio ku angkut hingga ke anjung. Pantun daripada Kak Lin katanya. Tenang-tenang air di laut, sampan kolik mudik ke tanjung. Kita hidup tak perlu takut, berpegang teguh pada Allah yang agung. Dua-dua pantun ni daripada Kak Lin ataupun satu daripada Kak D, satu lagi daripada Kak Lin. Macam mana tu? Suzy rasa daripada Kak Lin yang tadi tu eh. Dengan suara Suzy hati terpaut, radio kau angkut hingga ke anjung. Ui, jarang kalau Kak D hantar macam tu pada Suzy. Apa-apa nak jutaan, terima kasih. Jom kita berhibur seketika bersama dengan Dayan Nur Faiza. Umpan jinak di air tenang. Tiba-tiba nervous ni kenapa ni?

0: Baik, berbaki lebih kurang 5 minit saja lagi menghampiri ke jam 9 pagi. Ada yang nak berpantun, nak sambung pantunnya? Boleh. Pantun kita bunyinya begini ya. Tenang-tenang air di laut sampan kolik mudik ke Tanjung. Pantun hari ini dia agak sedikit klasik. Terima kasih Kak Lina. Okey, dia agak sedikit klasik. Dia anda kena ingat belakang yang pertama tu laut, ot dan satu lagi Tanjung. Sekali lagi bunyinya, tenang-tenang air di laut, sampan kolik mudik ke Tanjung. Anda kata mungkin sudah tak berkesempatan untuk bacakan pantun anda menerusi Rumah Biru ataupun menerusi satu lagi menerusi WhatsApp. InsyaAllah untuk jam yang seterusnya ada kesempatan saya akan bacakan pantun anda. Jom kita bersama dengan pemanggil kita. Mungkin yang terakhir, Halu, selamat pagi.
1: Oh, saya yang terakhir lah kan?
0: Ya, betul.
1: Pantun tak sudah
0: eh? Ya, pantun tak sudah, cik. Baik, silakan cik jangan bunyinya sumbang, okay? Jangan bunyinya ke laut eh? Dah lah yang terakhir, tiba-tiba ke laut.
1: Tapi janji belakang sama kan?
0: Tengok jugalah, tengok juga siapa yang bagi.
1: Okey dah, permulaan dia tu macam mana tu?
0: Dia ni melawan lah. Tenang-tenang air di laut, sampan kolik mudik ke Tanjung.
1: Suzy ni kalau marah, wajah berkedut-kedut. Alamak, pantun tak sudah ya. Idea saya hilang. Boleh kan?
0: Mana boleh?
1: Boleh sebab belakang laut dengan apa tadi tu?
0: Tanjung.
1: Belakangnya kan hilang. Janji C penghabisannya.
0: Mana bunyi dia macam tu? Dia lang dengan jong. Kan jauh lainnya. Dalam pemanggil yang terakhir. Lepas tu melawan pula tu. Ya Allah. Dia suka-suka hati je. Dia kata boleh. Mana boleh kalau helang lang lain. Ni sekarang jong.
1: Yelah. Sebab apa? Itulah. Jadi kalau marah. Jangan, wajah memang berkerut-kerut kan?
0: Jangan melawan. Jangan melawan. Okey, baik. Terima kasih.
1: Okey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingat penutup yang baik. Rupanya ke laut juga. Okey, baik. Tak apa. Kita nak berhubung seketika. Terima kasih kepada anda yang berkesempatan menghubungi Suzy melalui talian mesra Jura FM untuk sambung pantun Suzy. Sekali lagi, kalau ada pantun yang tak sempat dibacakan untuk jam ini, insyaAllah untuk jam yang seterusnya nanti akan Suzy bacakan. Jom bersama dengan Abdullah Cik dan juga Nur Aniza Idris, Budi Setahun, Segunung Intan, Jura FM.

0: Kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka. Ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID, selamat, pantas, mudah.
1: Hai, saya Maui. Nak tahu kenapa saya suka dengar Joy FM? Sebab ada Suzy.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

0: Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

Jorafan Permata, Selatan Halu, assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi, jam yang keempat, 9.17. Sampai ini pagi, anda masih lagi bertemankan saya, Suzy, di sini. Okey, baik. Suzy ada info yang nak kongsikan bersama dengan anda. Ini berkenaan dengan trafik terkini. Tapi sebelum tu, nak bacakan pantun yang dikirim oleh Kak Lina Johor dari live TikTok Jorafan Official. Okay? Tenang-tenang air di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung. Hilang sudah tempat berpaut ke sana sini, tiada yang bukan tiada yang sayang, mungkin tiada yang sanjung. Ini tak apa-apa nak kena juga Kak Lina Johor. Dah macam geng dengan jamaah amal. Okey. Sanjung kan, kita baca sikit lagi. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung. Hilang sudah tempat berpaut ke sana sini, tiada yang sanjung. Okeylah, bolehlah. Okey, baik, info terkini. Yang disediakan oleh pihak Plus di mana kemalangan di kilometer 47.7 arah selatan dari Alusta Utara ke Alusta Selatan. Lorong kecemasan terhalang, trafik terkawal. Sila pandu berhati-hati. Satu lagi info, kemalangan berlaku di kilometer 434.8 arah selatan dari Sungai Buaya ke Rawang. Lorong kecemasan terhalang, trafik bergerak agak perlahan. Baik, lain-lain info berkenaan khususnya lalu lintas. Memandangkan hari ini merupakan hari terakhir untuk cuti panjang bagi mereka yang mengambil kesempatan keluar balik kampung dalam musim perayaan ini, hari ini mungkin hari perjalanan. Okey, akan salurkan info itu kepada anda yang masih lagi bercuti, sambung lagi cuti. Memandangkan cuti sekolah masih lagi on, selamat bercuti.

101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Okey, baik. Ada info yang nak Suzy kongsikan bersama dengan anda. Ini dah pun bermula semalam ya, 1 Jun. Ha, kan? Masin mulut Suzy semalam macam-macam eh. Okey, Kod Perlindungan Kanak-Kanak CPC, pengesahan umur media sosial bermula 1 Jun 2026. Di mana melindungi kanak-kanak daripada risiko dan kandungan berbahaya dalam talian. Had umur minimum 16 tahun ke atas, pengguna media sosial mesti berumur 16 tahun ke atas untuk mendaftar dan mengakses perkhidmatan. Pengesahan umur berdasarkan rekod rasmi Kerajaan Malaysia atau dokumen setara yang diiktiraf. Dilaksanakan oleh platform media sosial berlesen. Tempoh peralihan pengguna sedia ada akan disahkan secara berperingkat dalam tempoh 6 bulan. Akaun yang dikenal pasti sebagai milik pengguna berumur bawah 16 tahun diberi tempoh 1 bulan untuk memuat turun atau memindahkan data. Antara platform yang terlibat, Facebook, Instagram, TikTok dan juga YouTube. Tanggungjawab platform melaksanakan ciri keselamatan kanak-kanak, ini safety by design, menjalankan penilaian risiko, memperkukuh kawalan keselamatan pengguna dan juga meningkatkan accountability platform. Baik, kita nak berhenti rehat seketika. Kita nak berhibur. Lagu ni kebiasaannya saya akan buka pada hari Jumaat. Tapi mandangkan pemilik ataupun nyanyi lagu tersebut masuk dekat dalam live Suzy, jom kita bersama dengan Duta. Jumaatku Jatuh Cinta, Johor FM.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

Baik, 9.39 minit pagi. Terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang berkesempatan bersama dengan Suzy. Menerusi live TikTok Jor FM Official. Nantilah ada kesempatan. Ujung-ujung. Kena sebut sekarang. Sekarang lah sebab kita takut terputus. Mandangkan telefon ini dia baterinya macam tak ada. Antara yang hadir di live TikTok kita ada Ejoy. Hai Ejoy. Juga ada 44. Okay, waalaikumsalam. Ida Musa, Azwan, Jamal Amal, Turut Hadi, Hadi, Cik Bunga. Siapa lagi yang hadir dekat sini? Siti Zahra, terima kasih banyak-banyak. Sudi, teman Suzy, Juril Duta, terima kasih juga. Jambe, Jambe Kobor Jambe, peminat setia Nora ni. Siapa lagi dekat sini? Itu antara rakan-rakan yang yang bersama dengan Suzy menerusi live TikTok Jor FM Official. Baik, ada info yang nak saya kongsikan bersama dengan anda. Sekejap lagi saya kongsikan. Kita berhibur seketika. Lagu ni pun saya suka juga tau. Juga hits di TikTok. Dari bawah, Izhar Hands, Jor FM. Yeah.

0: jenis penyakit yang disebabkan oleh virus denggi yang dibawa oleh nyamuk Aedes. Penyakit ini sangat berbahaya kerana tiada ubat untuk merawatnya dan ia boleh membawa maut. Terdapat pelbagai tanda-tanda diserang demam denggi seperti demam kuat secara mengejut, ruam merah pada kulit, sengal-sengal otot, sendi, biji mata dan kepala serta pendarahan pada badan, hidung dan mulut. Amalkan kebersihan persekitaran rumah dan tempat bekerja. Tutup semua bekas menyimpan air, salin, berus dan basuh semua tempat menyimpan air seminggu sekali. Bersihkan saluran air, semua bekas yang menakung air. Masukkan racun pemusnah serangga mengikut sukatan setiap 3 bulan sekali. Hapuskan nyamuk Aedes, cegah sebelum parah. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Sepanjang masa, Johor FM Permata Selatan hanya untuk anda.

Itu dia daripada Ara Johari dengan menjaga jodoh orang lain, membawakan kita pada pukul 9.49 minit pagi. Baik, hari ini 2 Jun 2026. Ada yang menyambut hari lahirnya pada hari ini. Suzy nak nyanyi tau. Dia cover dengan Semalam dan juga Hari Ini. Semalam Kak Milah Milo Tabur menyambut hari jadinya semalam. Dan untuk hari ini Darling Asri menyambut hari lahirnya pada hari ini. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, kekal bahagia bersama dengan keluarga tersayang. Untuk Kak Milah Milo Tabur, terima kasih kerana menjadi pendengar yang cukup setia. Terima kasih banyak-banyak. Dan untuk Darling Ngasri pula, semoga sentiasa comel, sentiasa cute, awet muda. Okey, baik, lagu ini khusus untuk mereka yang meraihkan hari lahir semalam dan juga untuk hari ini. Stand by, stand by, stand by.

lagu. Ikutkan hati nak nyanyi sampai habis. Tak apalah eh. Takut nanti kan cuaca daripada cerah, terang derang, hujan. Okey, baik. Sebelum pagi nanti kita akan beri laluan kepada Dunia 10 Pagi. Dan selepas itu kita akan layan muzik tanpa henti. Lagu era tahun 70-an, 80-an dan juga 90-an. Yang baik-baik aja. Saya doakan khusus untuk anda semua. Bersama dengan saya LJ dan juga KD Sofia. Tercipta buatmu. Johor FM.

0: Hai, saya Izzat Lazim. Di Jalan Raya, amalkan pemanduan berkhemah. Kekalkan jarak selamat dan sentiasa gunakan lampu isyarat sebelum menukar lorong. Jika anda berasa penat atau mengantuk, jangan paksa diri. Berhentilah sebentar di kawasan rehat untuk menyegarkan badan. Ingat, keselamatan anda adalah keutamaan. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada saya, Izzat Lazim. Teruskan mendengar Jor FM Permata Selatan.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.

Salam semua, hai saya Mas Idayu. Terus dengarkan Johor FM Permata Selatan.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Praja, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, kota atau negeri. Perkataan ini apabila diimbuhkan dengan awalan pinjaman, iaitu tata, akan membentuk perkataan tatap raja yang bermaksud pentadbiran atau pemerintahan negara. Ayat contoh, tatkala tiba di Praja yang sangat ramai itu, sang wira pertapa terus mencari pembesar negeri yang dapat memberikan perlindungan kepadanya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Hai, saya Ramlaram. Nak tahu kenapa saya suka dengan Johor FM? Sebab ada Suzy.
2: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: Mai, kau kulihat menanti seorang teman, teman yang takkan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Ekspedisi. Nak tahu kenapa saya suka dengar Johor FM? Sebab ada Suzy. Amboi.
1: Hujan ni. Aduh, kereta depan ni perlahan lah pula. Ikut laluan kanan lah. Eh, janganlah duduk laluan kanan. Bahayalah waktu hujan ni, Lily. Kenapa pula? Sebab kalau kita mandu lorong kanan ni, kita tak tahu kenderaan dari arah berlawanan ni, contohlah kan. Dia bawa kenderaan juga. Lepas tu terlanggar lompat air. Lompat air kena kat kenderaan kita sampai tak boleh nampak laluan. Macam mana?
2: Yelah. Tukar laluan tengah lah.
1: Ha, kan bagus macam tu. Eh, tapi kan tengok kenderaan lain ni semua nyalakan lampu kecemasan ni. Tekan sekali, tekan, tekan.
2: Eh, mana boleh? Oh, tadi nasihatkan orang pandai. Lampu kecemasan tu kita boleh gunakan bila kereta kita berhenti tepi jalan je.
1: Ha, itulah, tapi tengok kenderaan depan tepi ni semua ni, amboi, semua lampu dia tu dia nyalakan. Ha, lepas tu kan Lily, tengok ni dalam keadaan hujan macam ni pun ada kereta nak cucuk-cucuk depan belakang. Ni nampak ni kenderaan belakang kita ni. Aduh, kenapalah dia cucuk kita kan?
2: Inilah yang stresnya ni. Dah lah tengah hujan, tak kebahaya tu.
1: Ha, itulah pasal. Eh, jom Lily, kita berhenti nak tak? Sebab tengok hujan ni macam lebat sangat lah. Boleh ke memandu tu?
2: Ha, betul lah tu. Ada baiknya kita berhenti. Lagipun dah 2 jam kita dalam kereta ni.

Jor FM Permata, Selatan Halua, Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi, kita dah pun melangkah untuk jam yang terakhir. Anda masih lagi bertemankan saya, Suzy, di sini. Hari Selasa 2 Jun 2026 bersamaan dengan 16 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, menghampiri 11.10 minit pagi. Sebenarnya macam nak nyanyi lagi. Nak tujukan selamat hari lahir kepada dua orang. Siapa tu? Sekejap lagi lah, Subi tahu eh. Sebab kita nak berhibur seketika. Ini dia bersama dengan Mas Idayu, Cintaku 100%. Betul eh, confirm eh, 100% eh. Terus dengar Jor FM Permata Selatan, Radio Pilihan No. 1 Bangsa Johor.

Baik, 11:14 minit pagi. Macam tiba-tiba macam ramai pula yang menyambut hari lahir pada bulan Jun ni . Ingatkan seseorang aja lahir bulan Jun. Okey, untuk permulaan ni macam ramai. Iaitu Wak Amin. Wak Jimah kata hari ni merupakan hari lahir Wak Amin yang ke-17 tahun ni, Wak Jimah. Begitu juga dengan Mak Ngah Anggun. Bulan Jun juga Mak Ngah. Dari Singapura pun juga bulan Jun. Seorang lagi daripada Kak T, Bakar Wali, katanya Puan Miss Kia hari ini hari lahir beliau. Oh, okey. Ramainya geng-geng Suzy ni. Okey, baik. Khusus untuk mereka yang meraihkan hari lahir, kira rangkum sekali lah untuk hari ini dan juga semalam. Sekali lagi untuk Puan Miss Kia, untuk Mak Ngah Anggun Singapura dan juga untuk Wak Amin. Semuanya ke-17 tahun. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik. Amin. Aminkan tau doa Suzy. Dipermudahkan segala urusan. Apalagi kekal bahagia bersama dengan keluarga tersayang, InsyaAllah. Dan nasi doa yang baik-baik khusus untuk anda semua. Ada lagi ke yang berkongsi hari yang sama? Ataupun bukan hari yang sama, tarikh yang sama? Yang baik-baik juga saya doakan khusus untuk anda. Okay, stand by. Saya nak nyanyi lagi ni.

0: Nora!
1: Eh, mana budak ni?
2: Rina! Rina! Rina!
3: Farid! Farid! Baliklah nak!
4: Fazli! Fazli!
1: Ada nampak anak saya?
3: Jeffrey! Jeffrey kat mana ni?
5: Bila anda biarkan anak anda melintas bersendirian, mereka mungkin tidak akan pulang. Pimpin tangan anak anda semasa melintas. Anda mampu mengubahnya.
6: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
7: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari, hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

3 dan juga 92.1 MHz FM. Tentanglah hari ini ke untuk minggu ni lah. Merupakan hari terakhir Suzy bersiaran. Minggu ni 2 kali aja. Dia suruh kita nyanyi lagi, tak apalah. Tapi ayat yang mengguris hati dan perasaan daripada Fatimah, dia kata tak apalah. Saya nyanyi hanya lagu ni je yang saya nyanyi sedap. Sedih. Okey. Ini daripada Fatimah, katanya nak ucapkan selamat ilahi untuk anak saudara Muhammad Amir Ashraf bin Johar. Kita apalah, kita layan aja. Okey, kita memang suka nyanyi, nak macam mana kan? Kita tahulah suara kita sedap. Okey, lagu ini untuk Muhammad Amir Ashraf bin Johar. Yang baik aja, saya doakan khusus untuk anda. 3

0: kau kenal?
1: Internet lah. Mungkin minggu depan aku ingat nak terbang ke sana lah jumpa dia. Tak sabar rasanya ni. Mau riuh satu kampung kalau tahu isteri aku ni hidung mancung.
0: Berani betul kau ya nak terbang ke sana?
1: Lah, nak takut apa Mama Anip?
0: Sekarang ni, ha? Ramai warga negara kita kena tangkap di luar negara.
1: Woi.
0: Sebab jadi mangsa kedai dadah. Ha, cerita lebih kurang macam kau ni lah. Sebaik-baiknya kau kenal lah dulu dengan lebih rapat lagi. Bukannya apa, kes kedai dadah ni tak kira lelaki atau perempuan yang jadi mangsanya.
1: Ha, bak kata orang, tak kenal maka tak cinta je tak?
0: Ha, tahu tak apa.
2: Waspada dalam setiap langkah. Jangan sampai menjadi mangsa kedai dadah.
3: Pemata Selatan hanya untuk anda.

diri. Dan selepas ini rakan tugas Nurul Huda Abdullah, Nurul Lista akan temani anda menerusi segmen Variasi Permata. InsyaAllah 12.30 hari sehinggalah pukul 6 petang. Daripada saya, Suzy Lawati, Mamat Smith, ingat yang baik-baik, cakap yang baik-baik. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Sama-sama kita sucikan hati kita. Okay, kita jumpa minggu hadapan dan Suzy tinggalkan anda dengan lagu KRU apa saja. Dan selepas itu, Zain Azin dengan Kekal. Terus dengar Jor FM Permata Selatan. Assalamualaikum. Bye-bye, Anyong.

0: Selatan hanya untuk anda.
1: Variasi Permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Sedikit langkah setiap hari lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali. Konsistensi membina momentum dan kejayaan adalah hasil daripada langkah-langkah kecil yang dilakukan secara berterusan. Jangan meremehkan usaha kecil kerana ia akan membawa perubahan yang besar. Setiap kemajuan menambah keyakinan dan motivasi untuk terus maju tanpa henti.

Itu dia bersama daripada Ellie Mazlin, Faizal Tahir dan juga Zizi Kirara dengan lagu yang bertajuk Empat Dara untuk anda, untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Sudah pukul 12, 11 minit tengah hari. Wah, okay, hari ini masih lagi bercuti, sambung lagi cuti. Alhamdulillah, rezeki eh. Ada yang bercuti hari ini, ada memang yang tak kerja-kerja pun, duduk je kat rumah pun ada juga. Alhamdulillah pun rezeki juga dapat duduk kat rumah eh. Tapi kalau duduk kat rumah tu, buatlah kerja-kerja apa yang patut. Kan kadang-kadang ni kita nak kerja ni, ada yang kerja terima panggilan, maksudnya terima on call. Ada yang kerjanya memang ini waktu cuti rehatnya lama sikit. Lepas tu nanti kalau dah kerja memang tak balik. Ada yang macam gitu. Ada yang kerja hari-hari. Maksudnya sekarang ni trend bekerja kita ni tak sama kalau dulu. Kalau zaman saya lah. Zaman saya dulu masa sekolah, trend bekerja adalah pergi pagi, balik petang. Bahasa ni macam tu, pergi pagi, balik petang. Tapi sekarang trend bekerja ni macam-macam trend. Ada yang memang bekerjanya depan komputer, jadi influencer macam kita kan. Di media-media sosial pun dikira kerja. Ada kerjanya lain lah. Waktu bekerjanya tak tentu. Ada kerjanya yang belah malam sahaja. Belah siang ni tidak. Ada yang bekerjanya macam waktu office hour. Sekarang pun kalau kita tengok pun ada kerja yang ikut shift pun ada juga kan. Ada masuk pagi, ada masuk petang, ada yang masuk malam pun ada juga. Yang penting selamat bekerja, lakukan tugasan anda sebaik mungkin untuk diri sendiri dan juga untuk orang yang tersayang. Okay, saya Nurul Huda Abdullah ataupun Nurulista akan temani anda mesti segmen yang kedua pula di Johor FM itu Variasi Permata. Selepas Suzy tadi temani anda mesti segmen Aura Permata 6 pagi hingga 12 tengah hari. 6 jam saya pula akan temani anda dengan koleksi-koleksi lagu yang terkini dan juga lagu-lagu semasa untuk semua. Okay, yang penting terus setia dan kekal dengarkan kami di Johor FM di salah satu frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Teruskan jadikan Johor FM ni radio pilihan anda. Juga boleh dengar je melalui RTM Klik yang betul-betul percuma. Kan senang, tak payah bayar. Dengar je Johor FM melalui RTM Klik. Baiklah, kita nak teruskan lagi hiburan bersama dengan Flow 88, Cikedung untuk semua.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Hey, terus semua pada Noh Saleh dengan lagu tajuk Angin Kencang untuk anda. Okey, kalau saya lihat di plus line ataupun info trafik, semua laluan di Lebuh Raya berlaku kesesakan lah, maksudnya kenderaan semua bergerak perlahan. Antaranya trafik perlahan arah utara dari RNR Air Keruh ke Simpang 4. Lepas tu juga trafik perlahan dari arah selatan dari hentian Ladang Bikam ke Sungai. Juga trafik perlahan dari arah selatan ke Perai ke Juru. Ha, juga di arah selatan RNR Sungai Perak ke Terowong. Ha, di Gopeng pun sama, di Gopeng ke Tapa pun sama. Ini banyak sangat kenderaan bergerak perlahan dari semua laluan-laluan di Lebuh Raya, laluan-laluan utama. Macam saya semalam balik pun keluar Yomping tu je dah jam. Ha, keluar Yomping tu dah dia bergerak lah, tapi bergerak perlahan, tapi bergerak lah, dia tak yang tersangkut tersekat, tak bergerak langsung tak eh. Jadi kena sentiasalah berhati-hati. Okey, kalaulah rasa-rasa macam saya semalam kita nak pergi ke toilet tandas ni untuk anak-anak kan. Okay, bawa anak ni memang nak singgah sahaja kan, nak pergi tandas, nak pergi tu kan. Jadi kena perhatikan dan kalau boleh parkir di tempat yang bersesuaian. Kalau tempat yang disediakan tu dah penuh, macam semalam saya balik daripada Segamat nak balik sini pun memang malam petang lah, saya balik petang, tapi tetap jam juga, tetap berlaku kesesakan juga. Jadi tempat parkir yang disediakan tu penuh. Jadi kita kena parkir tempat yang bersesuaian dan tidak menghalang kenderaan lain. Sebab di tandas awam di mana-mana pun memang pun berlaku kesesakan, sama juga macam dekat Lebuh Raya. Memang kena beratur, jadi lambat sikit lah, mengambil masa sikit untuk kita pergi ke tandas. Jadi kena parkir lah, kena parkir kalau boleh. Jangan semua turun, pastikan ada orang dalam kenderaan. Jadi kalau apa-apa dia boleh telefon kita, dan kita pun kena bawa telefon bimbit walaupun pergi tandas, bawa telefon bimbit kita supaya memudahkan mungkin anak ke ataupun pasangan kita yang berada di kenderaan ni telefon kita. Okay, cepat sikit ataupun abang nak kena gali kereta ni depan sikit, bukan tempat tadi, sebab tadi ada lori nak lalu, bas nak lalu, kereta pun ada nak lalu, tak muat. Jadi abang mungkin parking jauh sikit, depan sikit. Jadi kita bagi tahu maklum, okay, kepada pasangan kita ke anak-anak kita nak pergi tandas ni. Kepada anda, kena sentiasalah berhati-hati, patuhi semua peraturan-peraturan jalan raya yang telah ditetapkan. Ingat, jalan raya ni bukan tempat berlumba tahu. Kereta mahal, power daripada jauh orang dah boleh kenal, dah boleh dengar anda punya kereta. Oh, itu yang nak bawa laju tu, nak tunjuk ke orang tu kereta dia seorang je laju kan. Lepas tu menjadi punca kemalangan dan membabitkan orang lain. Yang lebih teruk, boleh menjadikan kemalangan dan ada juga pula yang melibatkan kematian. Kita tak nak macam tu. Kereta mahal macam mana pun, power macam mana pun, bukan tempatnya di jalan raya, bukan tempatnya di Lebuh Raya. Dia ada tempat nak bawa laju, rasa-rasa macam power sangat, yang memang boleh menang lah kalau lumba tu nombor satu kan. Pergi dekat track dia kalau berani lah. Selalunya yang biasa-biasa ni dia takkan pergi dekat track. Dia macam yang biasa, sebenarnya yang biasa ni je akan berjalan dekat jalan raya, berlumba dekat jalan raya. Yang luar biasa ni akan pergi kat track, barulah mantap kan. Tak payah tunjukkan kehebatan anda di tempat yang tak sesuai, takut berlaku perkara yang kita tak ingin ni, melibatkan pula kematian. Kita tak nak macam tu. Kalau kita tengok pun apa yang berlaku sekarang ni, yang baru berlaku je hari tu, kemalangan berlaku di Simpang Ranggam melibatkan 4 orang kematian. Okey, melibatkan 4 kematian orang Terengganu. Ya Allah, sedih saya. Saya baca macam, sebab masa tu saya dalam perjalanan balik, saya nak balik, saya dari rumah mak saya nak balik, saya dapat berita tu berlaku dekat Simpang Ranggam. Sedih tau sebenarnya, sebab mereka pun keluarga yang meninggal ni, mereka yang meninggalkan ni dari balik daripada rumah saudara menghadiri majlis tahlil, kenduri kesyukuran sebenarnya kan, tapi tak sempat balik ke Terengganu. Bila teruskan dengar Jor FM Permata Selatan, teman-teman bersama dengan Nurul Istan sehingga insyaAllah sehingga jam 6 petang nanti dalam variasi Permata edisi hari ini. Kita dengarkan ada promo sikit untuk semua sebelum kita teruskan hiburan di Jor FM bersama dengan Adira Suhaimi. Sayang orang sama untuk semua.
1: La Bamba, Chicago, Milano.
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan. dari Scotland. Setiap Ahad, 1.30 minit tengah hari.
1: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
1: Inilah dia Anada Umar, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
2: Jangan ketinggalan, hanya di TVOK. Okay.

Baiklah, sudah pukul 12.45 minit tengah hari. Tengah sebadan dan terus setia dan kekal bersama kami di Juara FM Permata Selatan. Okey, perhatian tempoh penyerahan bantuan kasih Johor BKJ fasa keempat dilanjutkan sehingga 28 Jun 2006 bagi memastikan proses serahan adalah lebih lancar. Dan selain itu juga, bagi mereka yang layak tetapi belum tersenarai, permohonan rayuan dibuka bermula 1 Julai 2026 dan untuk semakan serta permohonan semula. Okey, saya nak tunjukkan anda langkah-langkah yang disediakan untuk permohonan BKJ bagi situasi kategori yang berkaitan untuk warga emas, orang kurang upaya dan berkeperluan khas. Yang kedua, rayuan dan juga permohonan baharu. Dan yang ketiga, penerima tidak hadir semasa ketapan terimaan terdahulu. Okey, Kerajaan Negeri sentiasa komited untuk melancarkan penyerahan BKJ agar manfaatnya benar-benar sampai kepada bangsa Johor. Okey, apa yang anda perlu buat, layari saja di https://bkj.johor.gov.my, kemudian masukkan nombor MyCard dan juga tekan butang semak. Ini langkah satu. Langkah kedua, bagi penerima yang layak tetapi terdiri daripada golongan warga emas, orang kurang upaya ataupun OKU, pesakit atau berkeperluan khas, boleh saja tekan butang "Saya adalah penerima uzur ataupun OKU". Okey, bagi mereka isikan maklumat terkini. Terkini kita lah seperti alamat dan juga nombor telefon untuk dihubungi dan kemudian tekan butang hantar. Ini untuk penerima yang tidak hadir semasa ketetapan terimaan dahulu. Dan juga untuk penerima kategori warga emas, OKU ataupun berkeperluan khas. Jadi ini adalah langkah-langkahnya. Anda boleh pergi saja layari di bkj.johor.gov.my. Kat situ ada langkah-langkah yang anda boleh ikutilah bagi memudahkan anda kepada yang layak untuk menerima bantuan kasih Johor BKJ. Alhamdulillah, rezeki kita kan. Baiklah, untuk panduan muslimin dan muslimat, masih tersolat fardu Zuhur bagi negeri Johor untuk hari ini. Okey, hari ini hari Selasa 2 Jun 2026 bersama dengan 16 Zulhijjah 1447 Hijriah. Untuk waktu Zuhur hari ini, Zon 1, Pulau Aor dan juga Pulau Pemanggil pada pukul 1.02 minit tengah hari. Zon 2 Pulau Johor Bahru, Kuala Kita Tinggi, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1.05 minit tengah hari. Bagi Zon 3, Pontian dan juga Keluang 1.07 minit tengah hari. Dan untuk Zon 4, Batu Pat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor 1.09 minit tengah hari. Baiklah, kita nak teruskan lagi hiburan di Johor FM. Terus setia dan kekal dengarkan kami Johor FM di salah satu frekuensi kami bersama dengan Datuk Siti Nurhaliza Kesuma untuk anda.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Dengarkan Johor FM, Permata Selatan.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab kepada kedua ibu bapa kita, berkenaan bakti yang tidak terhenti walaupun ibu bapa dah tiada. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ada dalam kalangan kita yang pulang ke rumah namun tidak lagi mendengar suara ibu memanggil, tidak lagi melihat ayah menunggu di pintu, sunyi, sepi. Dan kita pun menyangka sudah berakhir peluang untuk aku berbakti. Tapi tak, saudara, dalam Islam, kasih anak kepada ibu bapa tidak pernah mati walaupun jasad mereka telah pergi. 6 jalan bakti yang terus hidup. Yang pertama, doa anak soleh yang tidak pernah terhenti. Rasulullah SAW bersabda bahawa apabila manusia meninggal dunia, terputus amalannya kecuali 3. Antaranya adalah anak yang soleh yang mendoakan untuk kedua ibu bapanya. Saudara, kita ini adalah pelaburan akhirat untuk ibu bapa kita. Bayangkan, di saat mereka di dalam kubur, gelap, sunyi, tiba-tiba datang cahaya. Bila ditanya dari mana cahaya ini, jawapannya, ini adalah doa anakmu. Contoh, setiap kali lepas solat, jangan lupa sebut, "Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa saya." Walau hanya 10 saat, itu mungkin lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Yang kedua, sedekah sebagai hadiah kasih. Kasih sayang tidak berhenti di liang lahat. Kita masih boleh memberi walaupun mereka tidak lagi meminta. Sedekah atas nama mereka atau hadiah yang sedekah atas nama mereka adalah hadiah yang akan sampai kepada mereka. Contoh, letakkan sedikit duit dalam tabung masjid dan di dalam hati kita berkata, "Ya Allah, ini untuk ibu aku, ini untuk ayah aku." Mungkin bagi kita kecil, tapi bagi mereka itu menjadi sungai pahala yang mengalir tanpa henti. Yang ketiga, menyambungkan silaturahim mereka. Ibu dan ayah kita, dia ada kawan, dia ada sahabat, dia ada saudara, ada jiran yang mereka kasihi. Jangan biarkan hubungan itu terputus hanya kerana mereka dah tak ada. Contohnya, ziarah kawan-kawan ayah, telefon makcik, kawan ibu, tanya khabar, hulurkan bantuan. Kerana dalam setiap senyuman kita terselit doa. Semoga Allah merahmati anak ini sebagaimana dia menyambungkan kasih orang tuanya. Yang keempat, menunaikan hutang dan janji mereka. Ada ibu bapa kita yang mungkin pergi dengan hutang yang belum dilangsaikan, dengan janji yang belum ditunaikan, dan itu menjadi amanah di bahu kita. Contoh, jika ayah pernah berhutang, kita cari dan bayar. Jika ibu pernah bernazar, kita usahakan untuk sempurnakan. Kenapa? Kerana bagi mereka itu bukan sekadar urusan dunia, tapi beban yang menunggu penyelesaian di akhirat kelak. Yang kelima, ziarah kubur dengan penuh adab dan keinsafan. Ziarah kubur bukan sekadar hadir, tapi hadir dengan hati. Kita berdiri melihat tanah yang sunyi dan kita sedar satu hari nanti kita juga akan berada di situ. Contoh, datang kubur ayah, bagi salam, bacakan doa dan duduk seketika muhasabah diri. Mungkin air mata yang jatuh itu menjadi saksi kasih kita yang tidak pernah padam. Yang keenam, meneruskan amal kebaikan mereka. Inilah bakti yang paling indah. Apabila kita menjadi sambungan kepada kebaikan mereka, jika ibu suka bersedekah, kita sambung. Jika ayah suka membantu orang, kita teruskan. Contoh, kalau ayah selalu belanja orang makan, kita pun ajak orang makan. Sekerana setiap kali kita buat kebaikan itu, seolah-olah kita berkata, "Wahai ayah, wahai ibu, kebaikanmu tidak pernah mati. Ini ia hidup dalam diri aku." Walaupun mereka dah tak ada, jangan biarkan nama mereka sunyi daripada doa kita. Setiap malam sebelum kita tidur, angkat tangan kita, sebut nama mereka satu persatu. Kerana mungkin di saat itu, di dalam kubur yang gelap, Allah hadirkan cahaya dengan sebab doa seorang anak. Dan mungkin itulah hadiah paling berharga yang mampu kita berikan kepada insan yang telah melahirkan kita di dunia ini. Sekian pertemuan kita.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Praja, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, kota atau negeri. Perkataan ini apabila diimbuhkan dengan awalan pinjaman, iaitu tata, akan membentuk perkataan tatap raja yang bermaksud pentadbiran atau pemerintahan negara. Ayat contoh, tatkala tiba di Praja yang sangat ramai itu, sang wira pertapa terus mencari pembesar negeri yang dapat memberikan perlindungan kepadanya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Watak dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Saudara-saudara sekalian, kita berpandukan kepada satu hadis kursi. Hadis kursi, hadis daripada Rasulullah SAW.

0: mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis itu yang saya bawakan maksudnya saja, wahai anak Adam, sesungguhnya apa yang engkau pohonkan dan harapkan keampunan daripadaku, aku ampunkan di atas apa yang telah berlaku daripada engkau dan tidaklah aku hiraukan. Wahai anak Adam, jika dosa engkau telah sampai seperti awan di langit, kemudian engkau meminta ampun, akan aku ampunkan engkau. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau menemui aku dalam keadaan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu, nescaya aku datang kepada engkau memberi keampunan sepenuhnya. Hadis ini riwayat Tirmizi, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kita dalam hadis kursi ini, maknanya tugas kita memohon kepada Allah, mengharapkan sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita tahu semua Allah itu Maha Pengampun. Jadi mengucap istighfar yang diiringi dengan taubat barulah sempena tujuan istighfar. Tetapi jika berlainan ucapan lidah dengan hati, maka ucapan istighfar itu sia-sia belaka. Siapa yang mohon ampun sedang dia masih tidak berubah dengan melakukan kemungkaran, dosa, maka sesungguhnya dia itu seorang yang pendusta, yang memperolok-olokkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk mendapat keampunan Allah, tidak perlu kepada pertolongan orang tengah. Hendaklah beristighfar dengan lidah, lalu disertai dengan hati, memberhentikan dengan segera kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Rasulullah SAW mengajar doa dan istighfar, di antaranya Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant, faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafur rahim. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak menzalimi diriku. Tidak siapa yang mengampunkan dosa kecuali engkau, ya Allah. Maka ampunilah aku dengan keampunan daripada engkau, dan kasihinilah aku. Sesungguhnya engkau lah yang amat pengampun dan amat mengasihani. Ya, inilah di antara ucapan istighfar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga lafaznya seperti astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini biasa dibaca ketika lepas sembahyang. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi diriwayatkan, siapa yang mengucapkan istighfar ini dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengampunkan dosanya sekalipun ia lari sewaktu dalam pertempuran perang jihad. Saudara sekalian, di antara tugas kita ialah mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu merupakan perkara yang penting dalam hidup kita untuk mendapatkan keampunan Allah SWT. Jadi kita bimbang jangan sampai kita meninggal dunia tidak diampunkan dosa-dosa syirik kita, dosa menyekutukan Allah SWT. Sebab itulah mohon taubat, mohon keampunan ni perlu dilakukan selalu, mana tahu kita ada melakukan perkara-perkara yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang yang meninggal dunia dengan tidak bermohon ampun daripada dosa-dosa syirik yang dilakukan, maka Allah tidak akan mengampunkan. Ini Allah sendiri memberitahu dalam surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang berarti sesungguhnya Allah tidak mengampunkan penyekutuan sesuatu dengannya, dan ia mengampunkan selain daripada itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Maknanya seorang itu dosa-dosa yang dibawa ke selepas mati itu Allah boleh ampunkan, kecuali dosa menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya sebelum dia meninggal dunia tidak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perlunya seseorang itu sentiasa bertaubat kepada Allah SWT, khususnya bila melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan penyekutuan kepada Allah Subhanahu SWT. Kemudian disebutkan tadi hadis, maksud hadis tentang kadar dosa yang sepenuh bumi. Bermaksud sebagai contoh banyaknya dosa yang dilakukan oleh hamba Allah itu seolah-olah memenuhi bumi. Apabila beristighfar memohon ampun, maka Allah akan ampunkannya. Mengikut setengah-setengah pendapat, selama seorang itu mentauhidkan Allah, walaupun telah membuat dosa, ia akan dimasukkan ke syurga, tetapi tidak berkekalan seperti mana orang kafir. Orang kafir kerana mati dalam kufur syirik pada Allah, maka dia terus ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pentingnya kita mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar. Itulah sebesar-besar jaminan bagi seorang makhluk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, saudara sekalian, sentiasalah berdoa berharap semata-mata kepada Allah, iaitu jalan sebab mendapatkan keampunan daripada Allah SWT. Di mana doa merupakan ibadah atau otak, iaitu anti setiap ibadah. Oleh itu, hendaklah berdoa dengan sepenuh pengertian ibadah, seperti juga menunaikan ibadah-ibadah yang lain. Bukan berpura-pura atau hanya sebagai upacara kebiasaan saja disebut di mulut. Jadi seorang itu tidak seharusnya putus asa daripada mendapat keampunan Allah, kerana keampunan amat luas sekalipun dosa kesalahan yang telah yang memenuhi bumi. Jadi ucapan istighfar dengan lidah memohon ampun kepada Allah hendaklah dituruti dengan penuh hati, sepenuh hati. Perbuatan bagi tujuan bertaubat dan tidak mahu mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Jangan sekali-sekali mensyirikkan Allah, kerana syirik akan menutup pintu keampunan. Mentauhid dan mengesakan Allah ialah membuka pintu keampunan bagi sesiapa yang memohon keampunan kepada Allah SWT. Oleh itu, saudara sekalian, mari kita banyakkan beristighfar, mohon ampun kepada Allah SWT dan selalu bertaubat kepada Allah, tidak mengulangi dosa-dosa yang kita lakukan. Segera melakukan taubat sekiranya melakukan apa-apa juga kesalahan, tidak kira sama tua atau muda. Maka rebutlah peluang sementara umur masih ada, kerana dengan bertaubat akan sentiasa mendapat keampunan dan kerana Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Sepatah Sehari. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Hai Tambi, dah lama.
1: Hai Cik Ki, saya sihat walafiat. Cik Ki sihat?
0: Sihat. Okey, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
1: Okey, yang ni ramai yang akan terkejut. Sebenarnya, kopi.
0: Kopi.
1: Bahasa Inggeris kita cakap kopi kan?
0: Kopi.
1: Okey, dia lebih kurang sama je.
0: Apa dia? Kalau Tamil, kita kopi, kopi, Tamil.
1: Belakang dia ada pipi juga.
0: Pipi juga? Apa tu? Pipi.
1: Bukan pipi kat muka. Pi.
0: Pi.
1: Okey. Kapi.
0: Kapi.
1: Kaapi.
0: Oh, kapi.
1: Kapi.
0: Oh, kalau kita nak ajak orang minum ke, kita boleh sebut, kalau kita biasa sebut jom ngopi.
1: Kan? Minum petang kan? Vangga kapi kurika pogalam. Dia agak kena panjang sikit lah.
0: Tapi kalau kita nak pendekkan, kita sebut macam ni. Jom kapi.
1: Jom kapi. Jom kopi. Mengopi lah macam tu.
0: Macam tu kan? Kapi eh.
1: Kapi.
0: So lepas ni ingat eh, kalau kita pergi kedai mamak ke, boleh ke kita order?
1: Cakap je kapi.
0: Kapi. Kalau kopi, kita nak sebut kopi O ke?
1: Boleh juga.
0: Jadi kopi O.
1: Kopi O.
0: Kopi ais?
1: Kopi ais. Kopi ais.
0: Kopi ais.
1: Dia just ikut je yang ayat tu.
0: Cuma kita tambah je lah. Kopi ais. Kopi O ais.
1: Macam tu. Depan tu jangan ubah lah.
0: Seronok pula kau nak berubah je. Sepatah Sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Kandipa, karikum.

0: Ini adalah yang bertajuk Merayu Angan bagi kita pukul 2.20 minit petang. Selamat petang untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Sekejap je, dah masuk jam yang ketiga. Dan saya masih lagi temani anda, Mercy Barasi Permata edisi hari ini. Hari cuti ni, apa perancangan anda? Santai-santai ataupun keluar bersama dengan keluarga ataupun anak-anak berjalan, bawa anak-anak berjalan walaupun tak jauh dalam kawasan-kawasan ataupun dalam, kalau kat Johor Bahru, kat bandar-bandar Johor je gitu kan. Tak kisahlah jauh ke dekat, yang penting kita luangkan masa bersama dengan keluarga yang tersayang ataupun yang tercinta. Sekarang ni banyak sangat tempat-tempat menarik anda boleh pergi, bukan kat Johor saja, di negeri-negeri lain kat Malaysia ni banyak sangat tempat-tempat menarik. Dan sekarang ni khususnya kebanyakan setiap negeri, setiap daerah, kebanyakan lokasi yang mereka buat taman-taman rekreasi ni lebih kepada untuk anak-anak. Sebab apa tahu? Sebab kalau kita pergi tempat-tempat yang untuk anak-anak, tempat mandi ke, tempat permainan yang besar ke guys, sebab kalau anak pergi, ibu bapa pun akan pergi sama. Jadi ini salah satu langkah untuk ibu bapa dan juga anak-anak mengeratkan lagi silaturahim kan. Lebih mesra, dapat luangkan masa bersama. Sebab kadang-kadang waktu bersekolah ni kan, kita tak dapat habiskan waktu yang penuh bersama dengan anak-anak. Anak-anak sekolah, kita pun bekerja, ada waktu kerjanya tak tentu. Ada anak-anaknya kelasnya mungkin sampai malam balik sekolah, mengaji, lepas mengaji ada pula kelas tambahannya, betul tak eh? Jadi kita nak luangkan masa dengan anak-anak ni tak ada. Okey, jadi waktu cuti sekolah ni lah waktu yang cukup baik, cukup cantik untuk kita bersama dengan anak-anak kita, bersama dengan keluarga kita. Kalau ada kesempatan cuti panjang sikit balik kampung, oi, kampung pun best sekarang. Nenek-nenek ataupun atuk-atuk kita ni segonok tau kalau cucu-cucu balik. Tak nak cakap banyak lah, cakap saya punya. Dan sebenarnya bukan mak dengan abah saya yang seronok, sebenarnya saya yang seronok dapat balik kampung. Sebab kat kampung ni selalunya saya macam, mak nak makan ni, abah nak makan ni dapat. Bukan saya je, anak saya cakap, nenek nak makan ni lah. Atuk pun usaha lah, nenek pun gigih lah masak. Kalau selalu telefon, mak tak sihat ni, mak okey tak berapa sihat, mak baring je. Tapi kalau cucu anak balik, lagi ramai, lagi seronok, lagi sihat sebenarnya kan. Jadi kalau ada masa, okey, luangkan masa satu hari ke ataupun dua hari, cuti dua hari pun tak apa, pulang je ke kampung. Kalau dekat lah, kalau jauh sekarang kita ada teknologi yang lebih bagus kan, boleh je video call. Nampak mak buat apa kat rumah, jalan-jalan. Tapi lagi senang sekarang ni kalau anda lihat, menjadi satu trend, setiap rumah mesti ada CCTV, betul tak eh? Dekat CCTV tu kita boleh nampak apa mak kita buat. Kita boleh berborak lagi. Kalau dulu CCTV dia tak boleh bergerak tau, sekarang CCTV sekarang dia boleh bergerak 360 darjah. Siap boleh berborak lagi, berbual lagi dengan mak. Mak buat apa tu? Oi, macam berbual kat telefon kan, lagi senang. Jadi kita dah tengok aktiviti mak kita apa, aktiviti abah kita apa kan, dekat kampung kan. Sebab kadang-kadang kita tak ada masa nak balik kampung jauh, nak pulang, nak balik kampung ni kena ada cuti yang lama, mungkin ambil masa berhari-hari, mungkin berminggu juga. Okay, kalau kampung yang jauh, kalau kampung yang dekat okey, tak ada masalah kan, mungkin boleh balik satu hari, dua hari, ataupun balik kerja singgah jap lah. Ada tau orang yang duduk satu kampung dengan mak dia, maksudnya rumah dia dengan rumah keluarga dia satu kampung, dekat. Ada juga yang sebelah-sebelah, ataupun ada yang sebelah taman, sebelah lorong pun ada. Jadi balik kerja tu boleh singgah. Itu lagi untung sebenarnya kan. Tapi tak apa, jauh dekat, yang penting silaturahim itu tidak putus. Yang penting sentiasa berhubung dengan teknologi yang ada. Jangan cakap tak sempat lah sibuk kerja, tak, telefon ada kan. Itu je sebenarnya, nak tak nak je. Okey, kita banyak lagi lagu saya akan putarkan untuk anda, lagu-lagu yang terbaru, lagu-lagu yang terkini yang disusun oleh kalau tak Isham, Jiha, kalau tak Jiha, Merah. Tiga orang ni rakan-rakan saya yang menyusun semua lagu-lagu di setiap segmen di Johor FM bermula 6 pagi hinggalah 12 tengah malam. Masa hari raya agaknya apa ya menu anda kan, ataupun apa aktiviti anda, ataupun anda kerja macam saya kerja. Anda mungkin yang bercuti, ada yang mungkin ada yang belum balik lagi cuti, masih lagi sambung cuti sebab anak-anak masuk sekolah kan minggu depan kan. Jadi minggu ni masih lagi sambung cuti, mungkin balik dalam lagi 2-3 hari ke, mungkin ada yang macam tu. Alhamdulillah, best eh, cuti panjang, dapat jalan-jalan, mungkin bawa mak dengan abah, bawa anak-anak keluar sikit daripada negeri Johor, pergi jalan, jalan-jalan dekat negeri lain ke kan, dekat Melaka, Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Perak, Atigaume, Pahang, Terengganu, Perlis, Kedah, gitu. Banyak-banyak negeri yang ada kat negeri Johor yang kita berlawat, sebab semua tempat cantik-cantik. Malaysia the truly Asia. Oh gitu. Okey, siapa katnya yang nak hubungi saya boleh saja di tiga talian Messenger FM 2243100, 2244100 dan juga 2245100. Dan saya juga akan bersama dengan anda menerusi TikTok official Johor FM untuk hari ini. Sebentar saja lagi tunggu isyarat daripada saya, okey? Hello Johor FM, siapa tu?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Zain, apa khabar?
1: Baik, nari melancong ni.
0: Melancong kat mana Cik Zain?
1: Tak jauh, jalan kaki. Kalau rajin sampai.
0: Kalau rajin lah.
1: Nak pergi ke Pontian.
0: Oh, Pontian, buat apa kat Pontian?
1: Nangis-nangis orang nak balik.
0: Ui, seronok lah tu.
1: Dekat dengan rumah dek-dek rumah Wak Jimah tu, Tenggayun.
0: Oh, maksudnya pergi rumah Wak Jimah ke apa?
1: Ah, ada hantar kat depan lagi, kat sempang Rimba Terjun tu.
0: Oh, dekat Rimba Terjun. Maksudnya tak masuk lorong rumah Wak Jimah lah.
1: Lalu lorong tu lah.
0: Ah, lalu lorong tu tapi tak pergi rumah Wak Jimah lah.
1: Tak lah, malu lah.
0: ini kan masih-masih lagi ada lagi bau-bau raya ni walaupun dah habis dah.
1: Ha.
0: Boleh. Okey Cik Zain, itu saja.
1: Itu je lah.
0: Okey, terima kasih Cik Zain. Selamat
1: raya.
0: Ya, selamat raya. Hati-hati tunggu ya.
1: Tunggu punya. Tak ada pun.
0: InsyaAllah. Ada.
1: Ada.
0: Okey, Assalamualaikum. Okey,
1: salam.
0: Hello, Johor FM. Siapa tu?
2: Hello.
0: Hello, Assalamualaikum.
2: Hello.
0: Ya, hello.
2: Tengah minum air.
0: Apa? Dia minum air bersuruh telefon kita kan? Tak baik eh. Gitu eh. Dia memang perangai eh. Dia memang perangai ni. Jamal Amal ni buat hal. Buat hal lah Jamal Amal ni.
2: Bukan buat hal. Telefon. Ya, lepas tu tekak awak. Saya ambil air. Saya minum dulu lah. Angkat buat apa. Tunggulah saya habis minum.
0: Habis mana saya tahu Jamal Amal? Saya telefon ni kena taruh kamera lah. Jadi tahu apa pendengar buat lah.
2: Eh, hari ni kan cuti dulu. Kenapa kerja?
0: Tak. Kerja tak Jamal Amal?
2: Kena kerja.
0: Ngada. Sama lah.
2: Ini dekat sebelah dia siapa ada tolong ketawakan ni? Eh?
0: Tak ada. Saya seorang je. Tak ada orang tolong ketawa.
2: Tak boleh tanya lah. Asal tanya kena, tanya kena.
0: Habis dia buat hal. Dia meminta.
2: Nurul, ini hari masak apa?
0: Hari ni saya tak sempat masak sebab penat semalam balik dari kampung. Tapi saya cuma pagi tadi saya buat jemput-jemput pisang lah. Sebab mak bagi saya pisang kan dah masak. Cakap, mak pisang ni boleh buat jemput. Mak kata sedap pisang ni buat jemput. Saya pun pagi tadi buat jemput-jemput pisang. Hai, belum rasa lagi dah sedawa?
2: Dia boleh dengar pula tu. Aduh, macam mana eh. Aduh, kalah lah. Angkat bendera lah.
0: Angkat bendera. Okey, terima kasih
2: Jamal. Okey, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, Johor FM. Siapa tu?
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kopra Adam cakap.
0: Kopra Adam eh? Ni kat mana ni? Bertugas ke macam mana?
3: Ah tak, saya cuti.
0: Untung kan. Cuti balik kampung
3: ah? Ah, ya. Saya balik Melaka, ni pun mak. Lepas tu jalan pergi Terengganu. Dapat cuti.
0: Oh, jadi ni dekat Terengganu lah ni?
3: Dah. Balik. Baru balik ke Kota Tinggi.
0: Hari tu pergi Melaka, pergi Terengganu jumpa DJ Kiss tak?
3: Alah, tak perasan lah. Kalau jumpa boleh kacau lah.
0: Kira ni dah sampai dekat kota lah ya?
3: Dah sampai dah semalam. Malam naik bas, pagi sampai. Ha.
0: Kira raya dekat Melaka ataupun raya dekat Terengganu?
3: Raya dekat Terengganu sebab mak pergi ada dia buat apa, dia berkorban di Siak. Di Siak, Rokan Negeri kat Indonesia.
0: Oh, mak berkorban di sana?
3: Ya, dia jalan sana. Oh, buat korban untuk adik sekali.
0: Untuk adik sekali kat sana lah.
3: Ya.
0: Seronoknya eh. Tapi tak pergi sana lah.
3: Tak, mak ayah je pergi. Kita post dia.
0: Untung eh, boleh post mak macam tu.
3: Mak nak jalan, bagi dia jalan kan. Ada pencin, tak ada apa, biar dia berjalan.
0: Betul. Kita bagi mak bahagia sikit dengan abah. Bagilah mak dengan abah honeymoon. Lagi
3: betul. Kan? Kita tak boleh kacau.
0: Okay, terima kasih, girlfriend.
3: Okay, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, Johor FM. Siapa tu?
4: Hello, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam.
4: Saya buat panggilan daripada Kulai, Taman Puteri.
0: Orang dari Taman Puteri, Kulai. Yeah.
4: Nak tanya lah Nurul.
0: Apa dia?
4: Macam bantuan kasih Johor tu macam mana ya Johor dia?
0: Bantuan kasih Johor?
4: Ya.
0: Sekejap maksudnya dia kalau macam ni tau, kalau bantuan kasih Johor ni, kalau nak mohon ataupun nak tengok kita layak ke tidak, kita boleh masuk pergi dekat dia punya laman web dia, pergi dekat bkj.johor.gov.my. Lepas tu nanti kita kena masukkan nombor kad pengenalan kita, lepas tu kita semak sama ada kita layak terima ataupun tidak. Kalau kita tak layak ataupun kita tak dapat, kita boleh buat permohonan tapi rayuan pada 1 Julai lah, tapi lambat sikit, lambat lagi.
4: Tapi kan dalam handphone anak saya, saya layak dapat dia kata.
0: Maksudnya dah semak layak terima lah.
4: Layak dia dapat. Dia kata terima kasih anda layak dapat dia kata. Tapi ada yang senang.
0: Ada apa?
4: Ada yang senang.
0: Maksudnya macam mana tu?
4: Macam bagian senang-senang. Maksudnya ada bagian-bagian ada Bukit Batu ke apa kan.
0: Betul. Dia tapi ada bagian-bagiannya kan.
4: Saya nak pergi tak ada kenderaan macam mana. Jauh dekat dekat Balai Raya, dekat Bandar Putra pun jauh.
0: Dekat sini ada juga penerima tidak hadir semasa ketetapan terimaan dahulu. Maksudnya pergi dekat yang web tadi, yang bkj.johor.gov.my tu. Boleh pergi kat situ, boleh semak dekat situ. Ataupun kita boleh klik dekat... Sebab kat sini kalau dia kata penerima yang layak tapi terdiri daripada golongan warga emas, orang kurang upaya, pesakit ataupun berkeperluan khas, boleh tekan butang. Dari satu butang, saya adalah penerima uzur ataupun OKU. Ada pergi kat BKJ tu, dia punya laman web BKJ, kat situ ada. Nanti dia akan tunjuk anda kategori-kategori mana. Mungkin tak dapat pergi ke lokasi yang pertama kan, masa penerimaan tu, nanti mungkin ada alternatif lain macam tu.
4: Tapi saya tak tahu dia cuma cakap berapa bulan, saya pun tak tahulah dia kata saya apa, pukul berapa. Yang ada orang cakap pagi pukul 9 hingga 5 petang. Jadi anak saya, saya kerja dia balik lah pukul 1, nah, pukul 2 nak masuk balik. Yang tu yang tak sempat nak pergi tu.
0: Ataupun surat anak hantar pagi tu, pukul anak pergi kerja hantar dulu. Lepas tu nanti tunggulah.
4: Order Grab tak pandai.
0: Ke tak apa. Macam mana ataupun suruh anak ambil cuti lah satu hari.
4: Insyaallah.
0: Sebab kadang-kadang pasal macam
4: apa, umur saya 68 tahun.
0: 68 tahun. Boleh dekat pergi penerima ni warga emas, boleh. Pergi
4: dekat mana tu?
0: Pergi dekat BKJ ni, lepas tu pergi dekat dia ada ruangan tu. Semak status, lepas tu dia tulis tahniah kan, betul tak? Dia tulis tahniah kan? Dapat kan? Lepas tu pergi dekat, dia ada satu butang warna merah, dia tulis saya adalah penerima kat sini untuk warga emas boleh. 60 lebih ke atas dah kira warga emas, dah boleh tekan dekat klik warna merah tu, ada button warna merah tu. Pergi je kat situ boleh. Nanti dia akan tak, maksudnya nanti boleh pergi kat situ.
4: Cari dia kasi dekat Dewan Bandar Putra pula. Tapi saya anak saya kerja, jadi saya rasa tak ada lah.
0: Tak ada. Boleh pergi kat situ. Nanti cuba tengok macam tu. Ataupun boleh kat sini tak ada pula nombor telefon yang boleh dihubungi.
4: Tadi saya telefon pun pejabat tak ada orang kan. Pejabat daerah pulang.
0: Sebab hari ni hari cuti. Cuba telefon besok. Yeah. Boleh?
4: Tengoklah besok macam mana kan.
0: Sebab hari ni hari cuti.
4: Tengoklah besok macam mana. Kalau anak saya dapat lulus cepat mungkin, bolehlah saya pergi sana sekejap.
0: Betul.
4: Lagi satu nak tanya. Semalam tu saya tengok tak orang insiden dekat tu. Kesian tengok kan.
0: Betul. Saya pun tengok dekat sepanjang kan. Betul.
4: Kesian. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih.
0: Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita nak teruskan dulu hiburan. Sepanjang ini saya akan terima lagi panggilan daripada anda dan juga akan bersiaran langsung menerusi TikTok official Johor FM. Terus sedang kekal dengarkan kami, Johor FM Permata Selatan, dalam variasi Permata edisi hari ini.

0: Kenan daripada Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Ismail, pemangku Sultan Johor, bagi membuka laluan kepada Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Sebagai bangsa Johor, marilah kita sama-sama mengekalkan semangat bangsa Johor dengan menghormati proses demokrasi, berpolitik dengan penuh adab serta menjaga keharmonian dan perpaduan negeri. Dan sebarang perbezaan pandangan tidak seharusnya memecah belahkan perpaduan yang telah dipupuk sejak sekian lama dan sekaligus menjadi kekuatan negeri ini. Kesatuan dan kestabilan Johor mesti terus menjadi keutamaan. Dan peringatan untuk semua berpolitik dengan adab, menghormati proses demokrasi, menjaga keharmonian masyarakat dan juga mengekalkan perpaduan bangsa Johor. Okey. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan menetapkan tarikh penting pilihan raya seperti tarikh penamaan calon, pengundian awal dan juga hari mengundi. Dan apa yang perlu kita tahu, terutamanya bangsa Johor? Yang pertama, kita kena semak status pendaftaran pemilih. Kemas kini maklumat pengundi mengikuti pengumuman rasmi dari SPR. Dan juga yang paling-paling penting adalah menunaikan tanggungjawab kita semua, okay, sebagai pengundi. Jadi kena pergi mengundi kepada semua pendengar-pendengar Johor FM Perhormatan Selatan yang layak untuk mengundi. Siapa tu?
1: Hello. Assalamualaikum. Selamat sore. Nukum Singayu.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Wak Jima.
1: Selamat sore, waras ya.
0: Waras, alhamdulillah.
1: Semangat, korang.
0: Please.
1: Alhamdulillah, syukur.
0: Alhamdulillah. Wak Jima. Kat mana ni, Wak Jima? Nandi ke?
1: Mana? Kat rumah, kat rumah.
0: Kat rumah, alhamdulillah. Tak pergi mana-mana ke hari ni?
1: Tak ada yang bawa, jadi kita jadi penunggu aja lah kat rumah.
0: Okey lah tu kan. Okey Wak Jima, apa cerita petang ni? Wak Jima buat apa petang ni aktivitinya?
1: Tak adalah, tak ada cerita lah. Nanti kalau cerita panjang sangat, orang nyampah pula nanti nak dengar.
0: Ya ke? Tapi ada orang dah rindu tau dengan suara Wak Jima kat radio, orang cakap. Oh, rindulah suara Wak Jima.
1: Apa tadi lupa, kalau rindu datanglah sini. Boleh jumpa Wak Amin minta urut. Tak apalah.
0: Itu bukan rindu, itu minta urut lain.
1: Ya boleh lah, dua-dua lah namanya.
0: Pak Jima tadi makan apa, Pak Jima, tengah hari? Makan apa tengah hari tadi?
1: Oh, tadi makan nasi dengan ayam masak sambal. Dah tu ayam apa? Ada pilih ikan keli semalam tu, ikan keli dimasak lemak cili api.
0: Sedapnya.
1: Wak Jima tak makan. Wak Jima ambil kuahnya je.
0: Oh, Wak Jima tak makan ikan keli eh?
1: Orang doyan.
0: Potoh lah, potoh.
1: Ya. Dewek kawan lah. Dewek king.
0: Dewek king. Okey, Wak Jima. Terima kasih.
1: Okey, sama-sama. Hati-hati nanti balik turun tangga.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Hello, Johor FM. Siapa tu?
2: Hello. Assalamualaikum. Apa khabar, Nuru?
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah.
2: Lama dah Mak Ni tak berbual dengan Nuru.
0: Ya. Ni Mak Ni kat mana ni?
2: Ni Mak Ni jalan ni ha, Mak Ni dari Mesir. Lepas tu anak-anak Mak Ni semua balik Mesir hari raya Aidilazha tu. Jadi ni dia bawa Mak Ni jalan ni ha, dekat Johor pergi pusing, pergi makan.
0: Oh, ni dekat bandar Johor ke apa ni?
2: Ya.
0: Dekat bandar Johor ke?
2: Dekat bandar Johor lah ni ha. Pergi makan tadi ha, dekat bandar Baru Uda.
0: Oh, best lah jalan-jalan eh.
2: Itulah. Nurul, kita dah usia ni kan. Anak-anak cucu bawa jalan kita ikut.
0: Betul. Habis hari ni juga balik Mersing ke?
2: Taklah Mak Ni tinggal rumah cucu Mak Ni lah ni ha, yang dekat Kampung Melayu Majidi.
0: Oh, dekat je lah dekat RTM.
2: Itulah kata Mak Ni. Kalau tu boleh pergi. Itulah Mak Ni ni dah tak apa kuat lagi dah Nuru nak jalan-jalan tu.
0: Yelah, tak apalah. Jadi dapat jalan-jalan dalam kereta pun dah okey dah kan Mak Ni kan?
2: Ya, betul lah. Okey Nuru.
0: Okey Mak Ni, terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Siapa tu? Hello, Johor FM.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Apa khabar, Cik Nurul?
0: Baik, alhamdulillah, sihat.
2: Semangat apa huruf?
0: Saya wis. Mestilah wis.
2: Jangan apa tadi?
0: Mangan jumpa-jumpa pisang.
2: Oh, sedap.
0: Bolehlah.
2: Ini tadi mak tak pucuk bila mak sambal ketok ikan kering gelama.
0: Enak, gurih. Oh. Sopo-sopo sih sing masak?
2: Mak
0: sing masak lah. Alhamdulillah.
2: Lagi satu ada tambah lagi. Sardin sambal.
0: Sedapnya.
2: Sedapnya.
0: Rumah diorang datang tak hari ni? Masih lagi ada orang datang tak?
2: Tak ada. Hari tu je yang masa dekat Taman Kota Palu rumah abang sepupu saya tu je lah.
0: Ya pergi makan-makan ni kan?
2: Kita satu family pergi sana. Ni cuma anak-anak buah saya je lah dekat sini. Cuti sekolah kan?
0: Yelah betul-betul.
2: Rumah-rumah dekat.
0: Yelah betul-betul ni lagi cuti sekolah. Inilah waktu nak kumpul semua kan?
2: Ya, betul je dulu.
0: Okey.
2: Ini nak bawa capan ni boleh ke?
0: Boleh sikit eh.
2: Okey. Nak bawa capan. Terima kasih banyak tadi. Kakak angkat saya, Kak Nur, dikenali nama Aspuat Asfaliza. Dia infak saya tadi kat Cik Nurul. Dia infak, dia belanja budak-budak makan es krim, jajan. Tadi dia infak dekat saya lah. Kapa nak makan, ambil. Habis. Belum RM50 lebih tadi. Dia infak kat saya. Lepas tu dia dah infak. Budak-budak dah dapat semua. Dia terus balik bandar Dato' On lah, balik Johor.
0: Rezeki budak-budak
2: Betul. Saya pun bawa tambah stok semua jajan.
0: Memang rezeki lah.
2: Kalau nak ke Palu apa-apa boleh lah. Rezeki kita.
0: InsyaAllah. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya nak tengok di rumah hijau pun ada juga ni yang mengatakan kiriman ni sekejap eh. Okey, assalamualaikum. Daripada Kak Zarenggam nak buat ucapan sampai lahir buat Kak Mawar Merah semalam. Maaf lambat dia kata. Dan untuk Miss Kia PD hari ni, semoga kalian berada di dalam keadaan yang sihat, murah rezeki dan juga ceria selalu. Selain itu juga daripada Kak Ida Musa. Assalamualaikum Nurul. Waalaikumsalam. Selamat berkonti. Salam Barasi Permata buat semua pendengar setia Johor FM. Okey, selamat petang. Layan terus Johor FM. Okey, terima kasih untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Selain itu juga Jamal Amal pun dah ada. Tadi dia dah hubungi saya. Barasi Permata. Dari siapa ni? Cik Ismail Musa Simpan Renggam. Assalamualaikum Nurul. Waalaikumsalam. Ucapan pada isteri Nur Hayati binti Temu, juga sahabat pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Untuk Wali dan juga isteri, Wak Sarin dan juga isteri Mami Renggam, Zaimua, Kak Sadia, Pok Long, Din Kubur dan juga semua sentiasa dalam rahmat Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lagi siapa ni? Kak D pula katanya. Ucapan selamat petang buat semua pendengar Johor FM tak kira di mana saja berada. Sekadar menyebut beberapa nama untuk petang ni. Untuk Kak Marpuah Palan, Kak Meslina, Ujang Nur Azmin, Nin Banjari, Abdul Majid, Ismail Musa, Kak Jaima, Mami, Kak Zai, Pak Wan dan juga semua untuk grup SKS berehat sambil layan Johor FM. Okeylah kan, cuaca tengah panas katanya sekarang ni. Okey, terima kasih. Kak Ajija, selamat petang Nuru. Buat Anjang Roha, terima kasih. Balik ke Kahang Timur lagi untuk ziarah ibu dan ayahnya selepas raya haji ni. Semoga Allah melimpahkan rezeki dan kesihatan kerana sering balik ziarah kedua orang tuanya. Dari Kak Adijah Fahimah Felda, Kahang Timur. Terima kasih. Ada banyak lagi, saya akan bacakan insyaAllah kalau sempat. Tapi sebelum tu kita nak teruskan lagi hiburan. Pukul 3 nanti kita dengarkan muzik tanpa henti ataupun MTH di Johor FM.

Baiklah saudara, sepetang nanti tepat jam 4.30 minit petang akan masuk tu solat fardu asar bagi zon 2 Johor Bahru, Kuala Ketua Tinggi, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Pembatalan ekspor sistem peluru berpandu jejas keyakinan terhadap kontrak pertahanan. Rukun negara bukan sekadar dihafal, jadikan panduan hidup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12:30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata. Setiap hari 12:30 hari hingga 6 petang.
2: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik Praja, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya kota atau negeri. Perkataan ini apabila diimbuhkan dengan awalan pinjaman, iaitu tata, akan membentuk perkataan tatap raja yang bermaksud pentadbiran atau pemerintahan negara. Ayat contoh, tatkala tiba di praja yang sangat ramai itu, sang wira pertapa terus mencari pembesar negeri yang dapat memberikan perlindungan kepadanya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
3: Hanya yang terbaik kami berikan untuk anda, Johor FM, Permata Selatan.

0: Sweet Charity dengan lagu bertajuk Jangan Lama-Lama Untuk Semua. 5.32 minit petang, berada di jam yang terakhir untuk saya temani anda di Johor FM Permata Selatan. Okey, Taufik dah ada dah untuk temani anda untuk segmen yang terakhir di Johor FM, iaitu Melodi Permata 6 petang hingga 12 malam. Tak, dah. Eh, mana tahu? Mana tahu? Ha? Boleh agak eh?
1: Boleh agak. Dia kalau tunggu lama tu macam...
0: Ah, dia cakap, aduh.
1: Memori ke melodi? Kita pun sama sebenarnya.
0: Saya cakap, ya Allah, apa? Nasib baik. Nasib baik saya ada rakan yang tahu lah. Yang tahu.
1: Kita faham dah.
0: Lupa tu biasa Taufik.
1: Betul kan.
0: Taufik akan temani untuk 6 jam seterusnya dan saya akan undurkan diri dan insyaAllah kita bertemu lagi hari esok dalam segmen yang sama, iaitu variasi permata 12.30 hari sampai 6 petang. Besok Taufik ada?
1: Esok tak saya ada kan? Tapi saya tak berkonti.
0: Tak berkonti lah. Besok Taufik tak berkonti. Besok malam siapa?
1: Esok malam Hakim.
0: Hakim eh? DJ akan temani anda pula. Okey, saya akan undurkan diri. Kita jumpa esok. Assalamualaikum, selamat petang. Bye-bye.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Baik, Melodi Permata dari 6 petang sehingga 12 malam bersama-sama saya Taufik akan menemani anda selama 6 jam bersiaran dari 6 petang sehingga 12 malam ini di 3 frekuensi 101.9, 105.3 juga 92.1 MHz FM, atau anda boleh dengarkan kami menerusi RTM, klik-klik saja Johor FM. Baik, Bangsa Johor, apa khabar semua? Assalamualaikum, selamat petang hari ini 2 hari bulan 6 2026. Selamat menyambut hari lahir kepada yang menyambut hari lahir pada hari ini atau apa saja anniversary yang diraikan pada 2 Jun. Semoga happy-happy saja buat anda dan terus ceria bersama Johor FM, kerana lepas ini Johor FM akan sajikan anda dengan pelbagai lagu menarik untuk menemani hari cuti terakhir hari ini. Jadi dah puas bercuti, sedang mula kerja, siapkan diri, prepare mental dan fizikal untuk hadapi tugasan yang sedang menunggu di pejabat anda semua. Mana yang bekerja macam abang grab, abang polis, abang bomba, abang lori kita kan, kakak-kakak nurse kat HSA, HSI atau mana-mana hospital, kerajaan dan swasta, balik-balik polis di seluruh negeri Johor yang dengarkan Johor FM, memilih Johor FM sebagai teman hiburan anda di stesen miap macam Petronas, bypass Kota Tinggi atau di mana sahaja yang memilih siaran Johor FM, selamat bertugas. Semoga petang anda hari ini akan terus ceria sepanjang masa. Baik, terima kasih Nurul Lista untuk variasi permata 6 jam juga bersiaran dari 12 tengah hari tadi sehingga ke 6 petang. Banyak lagu best hari ini dimainkan oleh Nurul. Dan Nurul, selamat mandu kereta, semoga selamat sampai ke rumahnya. Dan yang nak bekerja, baru nak mula kerja seperti saya, jom kita berteman sehingga 12 malam nanti. Jadi jangan lupa untuk hantarkan lagu-lagu permintaan anda ke WhatsApp Johor FM di talian 012-930-1019. Yang bertuah hari ini pada hantarkan lagu di jam 6.13. Semalam saya dah cakap 6.13 petang, siapa dapat hantar seawal jam 6.13 petang akan dapat 2 buah lagu. Malam ni saya nak belanja 2 buah lagu kepada yang bertuah sahaja. Baik, di jam ini mesti tanpa henti akan menemani anda. Jadi teruskan hiburan di Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor.
0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa, setiap hari hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amir Ismail. Saya percaya bahawa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Sambil mengimbangi dua kerjaya sebagai usahawan tenakan air kampung dan konsultan takaful, mulakan dengan bersyukur dalam langkah kecil setiap hari. Hargai keluarga, sahabat, kesihatan dan pekerjaan. Luangkan rasa syukur melalui doa, senyuman atau perkongsian kebaikan. Hati yang bersyukur membuat hidup lebih tenang, rezeki lebih lancar dan setiap nikmat terasa lebih bermakna.

frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia Anadu Mas, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Assalamualaikum. Saya Ustaz Abu Bakar bin Watak. Pastikan Johor FM Permata Selatan menjadi pilihan di hati anda.
1: C-

Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Aku memohon keampunan.

0: bangun dengan sendirinya, dan aku bertaubat kepadanya. Astagfirullahaladzim.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi di dalam adab ibu bapa kepada anak-anak. Tertuju kepada adab menjadi contoh terbaik kepada anak kita. Para pendengar yang dirahmati Allah, pada hari yang tenang ini, marilah kita tundukkan hati kita seketika, merenung satu amanah yang sangat besar yang Allah letakkan di bahu kita, iaitu amanah sebagai ibu dan bapa. Anak-anak bukan sekadar zuriat, bukan sekadar penyambung keturunan, tetapi mereka adalah cerminan diri kita. Bayangkan akhlak kita, bayangan akhlak kita, pantulan iman kita. Seringkali kita sibuk mendidik dengan kata-kata, tapi kita terlupa bahawa mata anak lebih kuat daripada telinga mereka. Anak-anak mungkin lupa apa yang kita pesan, tetapi mereka tidak akan lupa apa yang mereka lihat. Tidak boleh, kita boleh menyuruh mereka untuk jadi baik, tetapi kalau kita sendiri tidak menunjukkan kebaikan, maka kata-kata kita itu hanya akan gugur tanpa kesan di hati mereka. Maka hari ini mari kita muhasabah. Adakah kita benar-benar sudah menjadi contoh atau sekadar memberi arahan? Yang pertama, jadilah ibu bapa yang menjadi contoh di dalam ibadah. Anak-anak tidak belajar solat dari arahan, tapi dari penglihatan. Allah sebut dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluarga kamu mendirikan solat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Contohnya, kalau kita hanya berkata pergi solat, tapi kita sendiri leka dengan telefon, anak akan faham solat itu tak penting. Tapi kalau mereka tengok kita bangun awal, pergi ambil uduk dengan tenang, berdiri menghadap Allah dengan khusyuk tanpa disuruh, mereka akan ikut. Yang kedua, tunjukkan akhlak yang mulia. Allah puji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat agung. Akhlak bukan diajar tetapi ditunjukkan. Contoh, kalau kita bercakap lembut dengan jiran, membantu orang lain, menjaga adab, anak-anak akan membesar dengan kelembutan itu. Tetapi kalau kita kasar, kita suka mengumpat, kita suka meninggikan suara, itulah yang akan menjadi bahasa hidup mereka. Yang ketiga, jujur dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila albirri." Hendaklah kamu berlaku jujur kerana kejujuran membawa kepada kebaikan. Contohnya, kadang-kadang kita berkata kepada anak, cakap ayah tak ada kat rumah. Orang datang rumah, bagi salam, kita pesan ke anak kita, cakap ayah tak ada kat rumah. Sedangkan kita ada, mungkin dekat mata kita kecil, tapi besar di hati anak. Kerana dari situlah mereka belajar bahawa menipu itu dibenarkan sekiranya ada alasan. Yang keempat, kawal emosi kita di rumah. Rumah sepatutnya menjadi tempat paling tenang, bukan tempat paling tegang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laysa asyadidu bis-sur'ah, walakin asyadid allazi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Orang kuat bukan yang menang bergusti, tetapi yang mampu menahan marahnya. Contoh, apabila anak buat salah, kita terus marah, tengking, tinggikan suara. Anak mungkin diam, tapi hatinya luka. Kalau kita sabar, teguh dengan hikmah, anak-anak bukan sahaja berubah, tetapi mereka belajar cara mengawal emosi. Yang kelima, hormat pasangan di depan anak. Hubungan suami isteri adalah sekolah pertama anak-anak. Allah sebut dalam Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah kamu dengan mereka, iaitu isteri-isteri, dengan cara yang baik. Contoh, kalau suami menghormati isteri, bercakap dengan lembut, anak lelaki akan belajar menjadi suami yang baik. Anak perempuan akan tahu bagaimana seorang wanita patut dihormati. Tetapi Kalau di depan anak penuh dengan pertengkaran, itulah gambaran cinta yang akan mereka bawa ke masa depan mereka. Yang keenam, sentiasa bertaubat dan perbaiki diri. Kita bukan ibu bapa yang sempurna, tapi kita boleh menjadi ibu bapa yang sentiasa kembali kepada Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar. Kalau kita pernah marah berlebihan, pergi kepada anak minta maaf. Itu tidak menjatuhkan maruah, bahkan itulah didikan yang paling kuat. Kenapa? Kerana anak belajar bahawa kembali kepada kebenaran itu adalah satu perkara yang mulia. Para pendengar yang dirahmati Allah, ingatlah, anak-anak kita bukan milik kita. Mereka adalah amanah daripada Allah. Dan satu hari nanti, mereka akan menjadi saksi di hadapan Allah. Sama ada kita sebagai ibu bapa yang mendidik mereka dengan contoh, atau sekadar membesarkan mereka tanpa arah. Maka, sebelum kita menuntut anak menjadi soleh, tanyalah diri kita, sudahkah kita menjadi contoh yang mereka perlukan? Semoga Allah menjadikan kita ibu bapa yang bukan hanya berkata, tetapi menunjukkan jalan ke syurga dengan amal dan akhlak kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan.
1: Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na ilmu, jangan jemu.
2: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamalah Yadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dawratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM.

0: Mama Abah.
1: Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, diberikan dengan kasih sayang yang melimpah ruah, diberikan kepada kita dengan apa yang diperlukan, dan menunjukkan kasihnya Allah Subhanahu wa taala dengan Allah lah yang menyempurnakan apa yang kita perlukan di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh tidak, sebagai seorang hamba, hendaklah mengembalikan semua nikmat tadi dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap hamba yang bersyukur kepada Allah itu akan ditambahkan nikmatnya dan bahkan akan dijauhkan daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu sekali lagi dalam siri Dauratul Quran yang disiarkan oleh Johor FM Permata Selatan setiap hari adalah untuk sama-sama kita memperdengarkan apa yang terbaik daripada ingatan Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan kita ingin belajar bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada hamba-hambanya. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu arda, kalaulah hari ini aku ingin sangat banyak bercakap dengan Allah, maka aku akan memperbanyakkan ibadat solatku. Tetapi kalau aku ingin banyak kali untuk mendengar bicara Allah kepadaku, maka aku akan memperbanyakkan dengan bacaan Al-Quranul Karim. Gambaran yang diberikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu arda adalah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berinteraksi dengan hamba-hambanya, dan kita akan menerimalah daripada nasihat, panduan, didikan, bisikan, dan juga daripada ajakan dan juga daripada pujukan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Insya-Allah siri kali ini kita akan sama-sama mengambil daripada satu ayat yang agak panjang, tapi kita ingin ambil daripada bahagian sedikitnya sahaja untuk kita belajar bagaimana Allah Subhanahu wa taala memujuk kepada hamba-hambanya. Siri kali ini insya-Allah kita akan membaca daripada surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga ayat yang ke-286 pada muka surat yang ke-49. Surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga ayat yang ke-286 pada muka surat yang ke-49. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت صدق الله العظيم إلى آخر آية. الله سبحانه وتعالى berfirman, kata Allah, Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Dia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya, dan dia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbahasan pada kali ini Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahawa ayat ini bukan sekadar pujian, tetapi ia adalah satu pernyataan hukumnya Allah Subhanahu wa taala yang pasti. Ya, ini ketentuan yang pasti. Apa yang kepastian yang akan berlaku kepada setiap hamba, iaitu Allah Subhanahu wa taala menentukan kepastian tadi. Setiap ujian yang datang, setiap perkara yang membebankan, setiap perkara yang dilalui oleh setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala telah pun diukur dan telah pun ditimbang, bahkan telah pun disiapkan untuk kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu arda, dalam ayat ini mengandungi kepada rahmat yang agung kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Apa rahmatnya? Iaitu tiadalah taklif ataupun pertanggungjawaban yang akan diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya, iaitu melebihi kemampuan

Dan seorang hamba. Di sini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada hamba-Nya dalam bahasa yang kalau ingin kita ambil pemahamannya, wahai hamba-Ku, Aku kenal kepada engkau. Wahai hamba-Ku, Aku sangat kenal siapa engkau. Wahai hamba-Ku, Aku yang mencipta kepada engkau. Ya, ini Allah ingin beritahu kepada kita semuanya bahawa sesungguhnya segala ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan kepada hamba-hambanya adalah dengan kemampuan masing-masing. Sebab itu dalam satu karangan daripada tafsir Al-Quranul Karim daripada kitab tafsir Fi Dhilalil Quran, Syed Qutb telah menulis, katanya manusia itu sering meragui dirinya sendiri, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah pun meragui hamba-hambanya. Keyakinan yang perlu ada pada diri Muslim adalah bersandar pada jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah yang boleh kita ambil hubungan daripada surah Ali Imran ayat yang ke-139 sebagaimana perbahasan yang sebelumnya, ketika mana ingin dibahaskan adalah jika kamu beriman, maka kamu akan berada pada kedudukan yang tinggi, dan pastinya ketinggianmu bagaimanapun, ujianmu itu tidak pernah melebihi kemampuanmu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada kita, di sini tiada alasan untuk seorang hamba berlaku lemah dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mampu, maka Allah Subhanahu wa taala telah pun menjaminnya. Kalau kita berjaya, Allah Subhanahu wa taala telah pun mempersiapkannya. Kalaupun kita dalam keadaan kuat, Allah Subhanahu wa taala telah pun memberikan bantuannya. Mari sama-sama kita berjalan dengan kemampuan diri kita, dengan kemampuan yang telah Allah siapkan, dan juga dengan penyerahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dan bermohon agar Allah Subhanahu wa taala sentiasa membimbing dan membantu kita dan diberikan kekuatan dalam setiap ketentuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada kali ini, dan insya-Allah ada masa yang lain kita akan bertemu. Pegang nasihat pada hari ini, sesungguhnya engkau mampu kerana jaminan itu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazaa' wal 'afwu minkum. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rancangan ini dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
1: Hanya yang terbaik kami sajikan setiap hari. Johor FM.
2: Yo.
3: Ya Allah, Ya Rahim.
2: Siapa lebih berkuasa?

sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab. Seperti jiwa yang tiada cahaya, hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam setiap

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu.
1: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
2: Baik, 8.9 minit malam. Assalamualaikum, selamat malam. Taufik masih di sini di segmen Melodi Permata, JFM Permata Selatan, Radio Pilihan No. 1 Bangsa Johor. Melangkah kita di jam yang ketiga dan baru saja berlalu lagu Aizat Amdan, Hanya Kau Yang Mampu. Betul eh? Hanya anda saja yang mampu menjadikan JFM ni sebagai Radio Pilihan No. 1 Bangsa Johor. Kalau tidak anda, siapa lagi yang akan menaikkan nama Johor FM ini? Terima kasih kerana mendengarkan kami di tiga frekuensi. Okay, mungkin anda yang berada di Kota Tinggi di frekuensi 101.9, kalau di Tangkak 105.3 atau di Mersing 92.1 MHz FM. Kalau berada di luar Johor, jangan risau. Okay, anda masih lagi boleh dengarkan kami di RTM, klik-klik saja Johor FM. Baik, bulan ini menjadi bulan yang sangat best. Bulan 6, sebab apa? Kita menjelang World Cup. Okay, saya percaya ramai peminat bola sepak dunia sedang menunggu detik untuk menyaksikan perlawanan pertama World Cup yang dijadualkan pada 12 Jun ini, dan RTM akan menyiarkan secara rasmi banyak perlawanan Piala Dunia. Jadi mana pasukan yang menjadi pilihan anda? Kalau macam saya sokong Perancis. Kan, harap tahun ni Perancis dapat merampas kembali kemenangan Piala Dunia, sebab musim lalu, edisi lalu, Argentina yang menang. So kali ni kita nak Perancis. Boleh tak? Atau anda sokong pasukan mana? Jom kongsi dengan Taufik. Dan dah dapat juga dua lagu. Okay, ada pendengar bertuah yang hantar tadi seawal jam 6.13 petang. Dah dapat dah dua lagu. InsyaAllah nanti Taufik akan tunaikan lagu beliau. Baik. Jom teruskan liburan di JFM Permata Selatan dengan lagu ini, Hai Hai Bye Bye. Tapi saya belum nak bye-bye lagi. Akan terus bersama anda sehingga 12 malam nanti. Semuanya di Melodi Permata JFM.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma amin. Tuan-tuan sahabat pendengar yang dirahmati Allah, kita dipertemukan dalam rancangan As-Sunnah, pastinya hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9. Hashtag bentuk diri, hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi. Kita nak melihat bahawa ada di kalangan masyarakat kita, sahabat-sahabat kita, yang apabila ia mendadah tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan saudaranya tanpa diketahui oleh saudara-saudaranya itu. Daripada Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa yang paling cepat dikabulkan Allah ialah doa orang yang tidak hadir untuk orang yang tidak hadir. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Di sini disebutkan asra'u du'ai ijabatan du'a'u ghaibil li ghaib. Masya Allah, subhanallah. Tuan-tuan, kita nak melihat begini, bagaimana kita mendoakan saudara mara kita, bagaimana kita mendoakan seseorang itu dalam keadaan dia tidak mengetahui pun akan doa yang kita panjatkan untuknya. Rabbil firli wa tuba'alayya warhamni innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhanku, ampunilah daku, kurniakanlah taubat kepadaku, kasihanilah daku, sesungguhnya engkaulah Tuhan penerima taubat lagi maha penyayang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam urusan yang sedemikian ini, apabila ia terkait dengan doa, tidaklah seorang mukmin itu mendoakan saudaranya tanpa kehadiran

diketahui olehnya lebih ikhlas insya-Allah, kerana tidak ada kepentingan dunia, pujian maupun balasan. Tuan-tuan sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini boleh merapatkan ukhuwah, ini boleh mempertautkan ukhuwah Islamiah di antara sesama muslim. Hikmah yang lebih besar juga adalah ia boleh menyucikan hati, melatih diri bebas daripada rasa iri hati, bebas daripada rasa dendam, bebas dari rasa sombong terhadap diri. Dan hikmah juga, ganjaran berganda, doa sampai kepada saudara kita, malah malaikat mendoakan perkara yang sama untuk kita. Praktikalnya tuan-tuan, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam majlis, dan doa diam-diam ketika mana tahajud, ketika mana sujud, selepas solat, dan titipkanlah doa untuk orang-orang lain. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Mudahnya kita untuk melakukan kebaikan tanpa menghebahkan kebaikan-kebaikan tersebut. Insya Allah, jadi amal dalam kehidupan seharian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bahasa Klasik. Praja. Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, kota atau negeri. Perkataan ini apabila diimbuhkan dengan awalan pinjaman, iaitu tata, akan membentuk perkataan tatap raja yang bermaksud pentadbiran atau pemerintahan negara. Ayat contoh, tatkala tiba di praja yang sangat ramai itu, sang wira pertapa terus mencari pembesar negeri yang dapat memberikan perlindungan kepadanya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita ada bahasa Jawa kita nak kongsikan untuk para pendengar kita bersama dengan Wak Jermin.
1: Hai Cik Kis.
0: Hai Wak. Okey Wak, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula kali ini eh?
1: Dino iki Cik belajar dengan perumpamaan mana lah ya?
0: Lagi perumpamaan kita.
1: Peribahasa.
0: Peribahasa apa hari ini Wak?
1: Koyo kodok nengisor batok.
0: Oh, koyo kodok nengisor batok.
1: Ya, pandai.
0: Seperti katak di bawah tempurung.
1: Ah, betul tu.
0: Oh, maknanya katak ni kodok.
1: Kodok.
0: Kodok nengisor.
1: Ngisor batok.
0: Oh, batok tu tempurung
1: batok
0: lah.
1: Batok tempurung.
0: Ha, itu bunyi dia.
1: Itu bunyi dia.
0: Kayu kodok nengisor batok.
1: Ya.
0: Seperti katak di bawah tempurung.
1: Betul.
0: Sepatah sehari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedino.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Johor FM. Saya Nur Hazikah binti Muhammad Gasmadi, seorang ibu yang setiap hari mengimbangi tanggungjawab keluarga di samping memikul amanah sebagai pengurus projek Tenakan Itik Penelop di Pontian. Dalam kesibukan mengejar kejaya dan memenuhi tanggungjawab harian, kita kadangkala terlupa bahawa keluarga adalah insan paling dekat dalam hidup. Mereka menjadi tempat kita berkongsi cerita, mendapatkan sokongan dan kembali mencari ketenangan selepas penat bekerja. Tanpa sedar, masa yang berharga bersama mereka sering terhad kerana kesibukan tugas dan komitmen harian. Pengurusan masa yang bijak sangat penting dalam kehidupan seharian. Susun jadual kerja dengan lebih teratur, utamakan perkara yang benar-benar penting dan elakkan membawa tekanan kerja berlebihan ke rumah. Dengan cara ini, kita masih mampu memberikan tumpuan kepada kerjaya tanpa mengabaikan masa yang berkualiti bersama keluarga tercinta.

Baik, berada di penghujung jam ketiga Melodi Permata. Selepas ini, kita akan ke National FM untuk ikuti utama 9 malam dan juga hari ini dalam sejarah. Dan habis ini nanti, Taufik akan ambil siaran ini semula untuk kita layan lagu lagu seleksi pilihan pendengar JFM yang telah pun anda hantarkan ke WhatsApp JFM di talian 012-930-1019. Masih boleh hantar lagi, insyaAllah sempat Taufik akan susun. Masukkan di blok seterusnya 10 dan juga 11 nanti, okey. InsyaAllah kalau tak dapat Taufik tunaikan, jangan marah, okey. Ha, siapa suruh hantar lambat? Taufik dah cakap kan, dari awal siaran tadi 6 petang boleh hantar seawal yang boleh supaya mudah untuk Taufik susun lagu-lagu permintaan anda semua. Kalau nak bagi ucapan pun boleh. Tadi Taufik ada kongsikan juga topik tentang team mana yang menjadi pilihan anda untuk pilihan untuk Piala Dunia tahun ini. Jadi ada juga yang dah kongsikan kepada Taufik nanti di jam yang keempat untuk zone seleksi. Taufik akan kongsikan siapa yang dah hantarkan tim mana yang akan menjadi pilihan mereka untuk Piala Dunia tahun ini. Jom kita layan dulu lagu ini, Melodi Permata, Joy FM Permata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor.

Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

semua. Kak Ci datang lagi dalam Kincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Okey, hari ini Kak Ci nak kongsikan untuk anda masalah biji kolesterol. Siapa ada masalah ni? Anda kena dengar, okey? Kebanyakan individu dewasa, Kak Ci tahu, memang mempunyai masalah ni, iaitu satu bintik kecil yang tidak akan mengecut dengan sendirinya atau hilang dari wajah. Terutamanya di bahagian bawah mata, kan? Kalau kita picit, dia tak keluarkan apa-apa cecair macam jerawat, tapi sebenarnya dia meninggalkan kesan luka pada bahagian kulit kita. Bahaya tau, jaga-jaga. Jangan nak suka picit sangat tangan tu, eh. Biji kolesterol ni terjadi apabila pengumpulan minyak yang banyak pada wajah sehingga menyebabkan sel kulit mati berkumpul, lalu menyebabkan lalian-lalian kulit itu tersumbat. Disebabkan itulah terjadinya biji kolesterol. Okey, hari ini Kak Ji nak kongsikan untuk anda antara tip yang anda boleh lakukan untuk menghilangkan atau mengurangkan biji kolesterol. Cara yang pertama, menggunakan bawang putih. Bawang putih mengandungi enzim yang dikatakan dapat membantu menipiskan bencolan lemak. Jadi, cara guna dia, anda hiris nipis seulas bawang putih atau tumbuk je sampai lumat, tepikkan pada bahagian biji kolesterol. Lepas tu, kita biarkan selama lebih kurang 10 hingga 15 minit je. Jangan terlalu lama sebab ia boleh membedihkan kulit kita. Lepas tu, boleh bilas dengan air suap macam biasa. Okey? Satu lagi pesanan Kak Ji, macam mana nak hilangkan biji kolesterol ni adalah perubahan gaya hidup sangat-sangat penting untuk mengelakkan biji ni berulang lagi. Special lah biji ni suka naik tau. Yang pertama, kenalah kawal pemakanan. Kurangkanlah makanan yang berminyak tu, bersantan yang menyumbang kepada kolesterol tinggi. Dan rajin-rajinlah kita kena pastikan muka kita ni dicuci dengan air yang bersih. Gunakan teknik double cleansing. Kalau kita ni memang sejenis pakai makeup hari-hari, gunakan teknik ini. Barulah kulit muka kita sihat. Okey, itu saja tip dari Kak Ji untuk hari ini. Tip ringkas luar biasa. Ingat Kak Ji, ingat lagi Cumera.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu.
1: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
2: Baik, assalamualaikum. Selamat malam. 9.25 minit malam. Langkah kita di jam yang keempat untuk Melodi Permata hari ini, 2 Jun 2026. Apa khabar anda semua? Apa khabar bangsa Johor? Apa khabar satu Malaysia kita semua? Silakan anda semua sihat sentiasa sambil dengarkan Johor FM Permata Selatan di 3 frekuensi, 101.9, 105.3, juga 92.1 MHz FM. Atau anda boleh dengarkan kami menerusi RTM klik-klik sahaja Juara FM. Baik, tadi lagu Ida Izin dan juga Demanjo, adik saya habis orang. Baru saja menghiburkan anda. Permintaan Junaida Ilyas yang berada di Kota Masai, katanya lagu itu ditujukan buat anaknya Faizin yang menyambut hari lahirnya hari ini. Faizin anak bongsu Kak Jun. Selamat lahir Faizin, semoga yang baik-baik itu Faizin dan dipermudahkan urusan dan berjaya mencapai cita-cita. Baik, terima kasih kepada anda semua. Kita akan terus bersiaran hingga 12 malam nanti. Jadi kepada anda yang dah hantarkan lagu ke WhatsApp 012-930-1019, insyaAllah lagu anda akan diputarkan sebentar sahaja lagi. Saya dah susun sehinggalah ke penghujung siaran nanti. Jom kita nak teruskan hiburan malam ini. Nak tunaikan permintaan datangnya daripada Hanis di Ampang, nak lagu Cinta Yang Tersisa Chris. Kemudiannya Kak G hadir dari Shah Alam, tapi kali ini dengar JFM kat RTM Klik di Tapas sebab hantar anak balik UITM. Nak request lagu Bunga Syurgawi Siti Khadijah dari Demani. Khas untuk anak dara akad dengan ucapan moga adik mencontohi akhlak Saidina Khadijah tak kira di mana pun berada. Baik, Nuraini Hesyar Pesada Johor, nak lagu dari bawah Izhar Hanzi, ucapannya selamat malam untuk ayah Muhammad Nur di rumah marah, suami Faisal Hamidi dan semua warga Pesada Johor. Jom kita lain dulu lagu ini, Cinta Azali Nurul, permintaan Nordiana Muhammad Dul. Lagu ini ditujukan buat rakan-rakan sekerja, pelanggan-pelanggan yang sedang menjamu selera di gerai nombor 12 Medan Selera Teluk Sengat, dan semua pendengar setia radio JFM di mana anda berada. Terima kasih Nordiana. Jom Nordiana pula, Nordiana, jom layan dulu lagu ini.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Di TikTok sekarang ini Hasniza, Sandra Ihsan, okay, Nur Ajanora, Sulami Pali, Meloma Wangi, Halif Zamri, Nurul Aini 86, Lia Liana Om Melaka, lepas tu ada Kak Junaidah, ada siapa lagi di sini, Kak Nora Anim tadi ada, Kawasaki, Kak Elfa pun ada, Azwan. Tadi Lady D di Johor Bahru pertama kali masuk live TikTok saya, terima kasih. Okay, Yusaliza pun ada masuk juga, terima kasih. Okay, Wakna pun ada hadir, insyaAllah nanti saya akan sebut lagi nama-nama anda semua. Okay, Asma Malik pun baru masuk, Kero Kantona 7 pun baru masuk juga, terima kasih. Wakmon pun baru masuk juga, terima kasih Wakmon, selamat malam semua. Dan juga siapa, Azwan pun ada. Okay, baik, jom kita aturkan hiburan dengan lagu selepas ini. Datangnya permintaan daripada Kak Nora Anim, nak lagu Scorpion, Still Loving You. Kemudiannya Kak Zai Renggam nak lagu Titan Hasrat, Samudra. Dan juga Zairi Hussein, Sandra Ihsan nak lagu Farhana, Farhana pula, maafkan saya, Assalamualaikum Ustazah. Okay, jom kita lain dulu lagu ini. Semuanya di JFM Permata Selatan. Sasul pula malam ni.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Praja, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, kota atau negeri. Perkataan ini apabila diimbuhkan dengan awalan pinjaman, iaitu tata, akan membentuk perkataan tatap raja yang bermaksud pentadbiran atau pemerintahan negara. Ayat contoh, tatkala tiba di Praja yang sangat ramai itu, sang wira pertapa terus mencari pembesar negeri yang dapat memberikan perlindungan kepadanya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Baik, 10.12 minit malam. Assalamualaikum, selamat malam. Langkah kita di jam yang kelima untuk Melodi Permata. Taufik masih lagi di sini, akan terus bersiaran. Berbaki lebih kurang 2 jam untuk kita tamatkan siaran. Dan ada lagi lagu-lagu yang akan saya putarkan untuk pendengaran anda semua. Dan terima kasih kepada anda yang hadir di live TikTok. Cik Saiman dari Senawang Negeri Sembilan hadir. Abang Jamal Amal pun ada. Noraja Nora masih ada lagi. Halil Zamri pun ada lagi. Terima kasih. Jom kita teruskan. Selepas ini kita nak layan permintaan datangnya daripada Fatah Pasir Gudang, nak lagu Dialova. Dan tadi okay, untuk tim Piala Dunia, saya sama dengan DJ tim Perancis. Nanti Taufik tengok bola di mana, saya tengok dekat rumah saja, insyaAllah. Okay, Halif Zamri nak lagu Dari Hatimu. Halif Zamri dapat 2 lagu malam ni. Nanti lagi satu lagi lagu saya akan keudarakan pada jam 11 nanti. Sebab tadi hantar yang terawal untuk jam 6.13 petang tadi. Jasmina Janet di Parayani Batu Pahat nak lagu Sampai Hati Spring. Dan jom kita layan dulu lagu ni, permintaan Nora. Di Penjara Janji Awi, Melodi Permata Cue FM.

Baik, baru saja berlalu lagu Mengulik Kenangan daripada Data. Mesti banyak kenangan kan yang terpahat di hati anda, di minda anda. Kenangan dengan orang tersayang, kenangan dengan ahli keluarga kan, kenangan dengan bekas kekasih terutamanya. Macam itulah setiap lagu itu pasti ada ceritanya tersendiri. Baik, lepas ni saya terangkan permintaan datangnya daripada sekejap ya, Khairi Hassan yang berada di Kota Jaya. Nak lagu Julia Exist, okay? Ni untuk World Cup. Katanya saya sokong tim La Roja, katanya tim Spanyol. Dan Kamaluddin di Bandar Penawar nak lagu Leon Balasan Janji Palsumu. Sembang pasal World Cup, saya tim Perancis. Okey, kalau tim Perancis samalah dengan saya. Okey, jadi kita sama-sama lah World Cup nanti yang akan disiarkan di RTM bermula 12 Jun ini. Perlawanan pertama antara Korea lawan dengan mana tadi, saya pun lupa dah. Jadi jangan lupa saksikan World Cup di RTM dan ada juga siaran-siaran yang terpilih semuanya di RTM. Baik, jom kita lain lagu ini, Julia dan juga Leon Balasan Janji Palsumu. Melodi Permata, JFM.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Praja, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, kota atau negeri. Perkataan ini apabila diimbuhkan dengan awalan pinjaman, iaitu tata, akan membentuk perkataan tatap raja yang bermaksud pentadbiran atau pemerintahan negara. Ayat contoh, tatkala tiba di Praja yang sangat ramai itu, sang wira pertapa terus mencari pembesar negeri yang dapat memberikan perlindungan kepadanya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

baik baru saja berlalu lagu Mencintaimu, eh, Krisdayanti permintaan Alif Zamri. Siapa yang anda cintakan sekarang ini? Lagu itu sesuai untuk anda gambarkan perasaan anda kepada seseorang yang anda sayangi, Mencintaimu. Baik, lepas ini saya terangkan permintaan datangnya daripada Miss Panawi dan juga Rizwan, eh, yang berada di Endau. Miss Panawi di Mua. Mereka berdua ni nak lagu Screen, Orang Yang Kusayang-Sayang. Kemudiannya Kak Rubia Rubi dari Kampung Sri Gajah Caah, salam sayang buat semua pendengar Joy FM. Taufik Comel panggil. Terima kasih Kak Ruby. Nak lagu Seribu Tahun Takkan Mungkin, BPR. Lagu ni buat semua pelanggan dan pekerja warung Kak Ruby. Terima kasih semua. Buat suami tercinta Rahmat Ismail, terima kasih atas segalanya. Love you dunia akhirat. Gitu sweet. Dan jom kita layan lagu ini. Permintaan daripada rahsia namanya. Jom layan lagu ini. Sulami Paili, Right Here Waiting, Richard Mark.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan hanya di TV OK.

Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Baik, baru saja berlalu lagu Rindu Serindu Rindunya Permintaan Along daripada kumpulan Spoon. Baik, 11.43 malam, maka baik, sudah tugas saya. Saya akan undur diri. Terima kasih kepada semua pendengar Cerita Joy FM yang berada di mana-mana saja di seluruh negeri Johor ataupun berada di luar negeri Johor. Terima kasih kerana menjadikan Joy FM sebagai teman setia anda dari pagi sehingga ke saat ini. Tetap mendengarkan Joy FM, tetap memilih siaran Joy FM di tiga frekuensi kita.

Saya mengakhiri tugas untuk minggu ini. Kita akan jumpa lagi di lain minggu. Pada 15 Jun nanti, saya akan kembali bertugas untuk menemani anda di segmen yang sama, Melodi Permata. Baik, akhir kalam. Rindu itu adalah bahasa kalbu. Ada rindu yang tak terzahir dari suara. Ada rindu yang terluah curahannya dari hati yang merintih. Namun ada rindu paling dendam, iaitu rindu yang tersimpan di hati. Hanya memori yang menjadi perantara untuk yang dirindui yang jauh di mata. Selamat malam, saya undur diri dulu. Assalamualaikum. Rahim Ma'ruf Usang. Bye.

0: corporal. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.
0: Johor FM.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilayna al-ihsan wa karrih al-fusuqa wal-'isyan wa harrim 'alaina as-sakhata wan-niran بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling berarti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Terima kasih kerana terus memilih kami Nasional FM sebagai teman setia anda menemani setiap detik siang dan juga malam. Okey, hari ini kita melangkah ke hari yang baru, Rabu 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah, dan khas buat geng Borong Hantu, saya Izzy akan menemani anda sepanjang malam ini yang bermula pukul 12.30 malam hinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada rakan saya tadi, Reza, yang dah pun menemani anda sehingga ke pukul 12.30 malam. Okey, jadi kepada anda yang sedang memandu ketika ini, ke mana jua destinasi anda, ingatlah, biar lambat asalkan selamat. Pandu dengan berhemah, sentiasa patuhi had laju dan pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik. Dan yang paling penting, jangan jadikan jalan raya sebagai trek perlumbaan. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Okey, kepada semua wira-wira malam yang bertugas malam ini, pemandu-pemandu lori, pemandu-pemandu bas, rakan-rakan e-hailing, petugas-petugas kesihatan, pekerja-pekerja am, pengawal-pengawal keselamatan, dan semua yang sedang memulakan shift malam ini, selamat bertugas. Anda semua adalah tulang belakang yang sentiasa memastikan dunia ini terus bergerak walaupun ketika orang lain sedang tidur lena. Dan buat saja anda yang baru saja menamatkan tugas, dah habis shift, mungkin pukul 12 malam tadi, rehatkan diri juga dan ambil ditemani oleh geng Borong Hantu. Dan seperti biasa, kalau anda nak kirimkan ucapan buat insan tersayang, jangan segan, singgah ke Facebook Nasional FM sentiasa di hati. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung sebentar saja lagi. Dan untuk jam yang pertama ni, saya nak bawakan anda pilihan lagu-lagu yang rancak dan segar, khas untuk menceriakan malam anda. Jadi teruskan bersama saya, Easy, Nasional FM, sentiasa di hati.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.

0: dengar lagu-lagu terbaik di National FM.
1: National FM sentiasa di hati. 12.30 minit malam ketika ini. Kalau fikir waktu-waktu macam ni, inilah sebenarnya waktu di mana dunia dah pun mula perlahan dan suasana dah jadi lebih sunyi. Dan bagi sesetengah orang, inilah dia waktu untuk kita berehat. Dan tapi untuk yang lain juga, mungkin inilah juga masa yang paling jujur untuk kita terus berfikir. Mungkin ada yang masih di jalan raya memandu pulang dari tempat kerja. Mungkin juga ada yang sedang berjaga ketika ini, menyiapkan tugasan. Atau mungkin ada juga yang sekadar termenung, ditemani kenangan-kenangan yang datang tanpa diundang. Okey, jadi tengah malam ini sebenarnya sesuatu yang unik. Dia bukan sekadar peralihan hari, tapi juga ruang untuk kita berdamai dengan diri sendiri. Dan kadang-kadang dalam dunia, dalam keadaan yang sunyi, inilah kita lebih faham apa yang kita rasa tentang rindu kita yang masih belum terubat. Atau mungkin tentang impian juga yang masih jauh, dan juga tentang harapan yang kita genggam diam-diam selama ini. Dan untuk anda yang masih setia bersama dengan National FM malam ini, ingat anda sebenarnya tak kesorangan. Saya ada untuk menemani anda malam ini. Dan jadi teruskan bersama dengan kami. Dan lepas ini kita nak dengarkan lagu-lagu yang bernada rancak lagi. Ini dia lagu yang saya bawakan untuk anda, sebuah lagu dari Khalifah dengan Cintaku Dewi Kamala. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Kelantan dan Nikmas. Ada juga Juriah Jaafar, selamat malam dari Batu Pahat Johor, melaporkan diri malam ini. Juga Ita Chod dari Ipoh, Perak, katanya ata moh koma kita layan radio. Okey. Ada juga dari Ana Anton dari Kudat Sabah, hadir untuk mendengarkan GBH malam ini. Ada Nor Isa, bersiaran nasional apa ni, selamat bertugas katanya. Okey, terima kasih. Ada juga Princess Su, terus dengan Nasional FM GBH 12 tengah malam hingga 6 pagi. Ada UPS dari Kuala Terengganu. Selain itu juga ada Nenek Ani, ada Siti Fatimah juga dari Sepang, dengarkan GBH pada malam ini. Ada juga Noriana Nordin dari Miri Sarawak, melaporkan diri untuk GBH. Selamat malam semua sahabat-sahabat geng Borong Hantu, jom temankan saya malam ini, layan terus lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM. Selain itu juga ada Maman Aisyah Mudin yang dari Ipoh juga, hadir bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi bin Hussein, merupakan peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak kerana terus setia bersama kami di Nasional FM dan tetap setia katanya menemani saya berkonti sehingga jam 6 pagi nanti. Omboy, terima kasih banyak-banyak, mantap katanya. Okey, untuk anda yang lain-lain tu boleh terus hantarkan juga ucapan-ucapan anda, insyaAllah saya akan bacakan kalau ada kesempatan nanti. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia hiburan kita untuk jam yang pertama ini dengan lagu-lagu rancak. Terusnya ini dia Butterfly dengan Kucing Garong.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Abang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie.

Tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Itu dia sebuah lagu dari Francisca Peters yang bertajuk Aku Kehilanganmu. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini yang terus mendengarkan kami di Nasional FM. Kita ada Abang Bahari Ghazali, ada Mawar Marisa, ada Lavenda Girl, Ainun Mat Isa, Abang dan juga Abang Abun kita, pilot darat, katanya seorang pemandu lori gas Petronas, kini dalam perjalanan dari Segamat nak ke Kertih menghantar bekalan stok minyak. Jadi kepada abang kita, pemandu-pemandu lori kita yang mana ketika ini mungkin anda sedang lena di rumah, mereka inilah yang kata bertukar lumus berada di lebuh raya utama negara untuk menghantar bekalan-bekalan bagi memastikan bekalan-bekalan itu sentiasa mencukupi. Juga kepada pemandu-pemandu bas kita yang mana bekerja di shift-shift malam ini, terima kasih kerana terus berjaga mengorbankan masa tidur anda demi kata kesejahteraan kami untuk keesokan harinya. Okey, kita nak terus dengarkan lagu ini. Ini dia lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad dengan Milik Siapakah Gadis Ini. Dan untuk jam yang kedua ini, pastinya saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang pastinya mengimbau kenangan dan juga lagu-lagu yang orang kata menangis di bucu katil. Ini katanya lagu-lagu wajib dalam segmen Geng Borong Hantu. Jadi teruskan dengar lagu ini, Milik Siapakah Gadis Ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Kembali bersama saya Izzy, temankan anda dalam Geng Burung Hantu. Dah 1.27 minit pagi ketika ini. Saya masih lagi bersama dengan anda, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, sambil-sambil itu saya nak kongsikanlah juga beberapa info kepada anda. Ini berkaitan dengan menjaga keselamatan jalan raya. Sebenarnya bermula dengan menjaga kesihatan pemandu, dan Perkeso kini telah pun memperkenalkan iaitu program Pemandu Sihat dan Selamat. Ini bagi membantu pemandu kenderaan perdagangan menjalani pemeriksaan kesihatan untuk tujuan pembaharuan lesen vokasional melalui pendigitalan borang JPJ L8A. Dan inisiatif ini memberi subsidi pemeriksaan kesihatan kepada pemandu bagi kategori PSVE, iaitu bas. Yang keduanya adalah GDLE, iaitu kejur, dan juga GDLE yang bersendi. Dan khusus buat calon aktif Perkeso berumur 40 hingga 59 tahun di bawah skim keilatan lindung pekerja atau lindung kendiri. Dan ingat, pemandu yang sihat ini bukan sahaja melindung diri sendiri tapi juga keselamatan semua pengguna jalan raya. Dan ini program Pemandu Sihat dan Selamat ini merupakan subsidi kos pemeriksaan kesihatan bagi tujuan pembaharuan lesen kepada pemandu kenderaan perdagangan dari kategori yang telah pun saya sebutkan tadi. Ini antara syaratnya. Siapa yang layak sebenarnya adalah pemandu yang mencarum dengan Perkeso dengan memenuhi syarat berikut, iaitu warga negara Malaysia berumur antara 40 hingga 59 tahun dan juga pencarum aktif Perkeso di bawah skim keilatan lindung pekerja atau lindung kendiri, dan juga pemegang lesen vokasional PSVE bas yang macam tadi saya kata, GDLE kejur dan juga GDLE bersendiri yang perlu memperbaharui lesen. Jadi jangan lupa, jangan lepaskan peluang ini untuk anda nikmati program Pemandu Sihat dan Selamat. Maklumat lanjutnya anda boleh terus pergi ke laman web Perkeso untuk anda boleh dapatkan pelbagai info dan juga cara-caranya di sana. Okey, untuk jam yang kedua ini saya akan teruskan lagi dengan lagu-lagu yang boleh dikatakan lagu-lagu galau, lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Dan ini antara lagu yang pastinya menggamit memori, lagu-lagu yang mungkin bila saya putarkan saja nanti akan terus teringat kenangan-kenangan yang lalu, khususnya mereka yang ketika itu sedang berada dalam fasa percintaan. Okey, terus dengarkan, ini dia Wings dengan Diambang Wati. National FM, sentiasa di hati.

0: kisah penuh emosi dan pengajaran dalam Layar Maya.
1: Terbeban dengan semua ni. Dah 10 tahun dah peristiwa itu berlalu. Kenapa masih nak ungkit lagi?
2: Sebab ayah. Sebab ayah seolah-olah tak rasa bersalah dengan apa yang jadi. Sedangkan ayah yang memandu sampai berlaku kemalangan yang tragis tu.
0: Dan sebuah kisah tentang kasih sayang, kehidupan, kesetiaan dan pengorbanan.
3: Kau tak berhak paksa dia.
4: Mak, tolonglah mak. Farid dah letih dengan semua ni. Farid cuba jadi anak yang baik pada mak dengan ayah.
2: Tak payah nak ajar. Tak payah nak ajar mak lah.
4: Farid dah laksanakan tanggungjawab pada mak dengan ayah.
0: Setiap Sabtu, minggu pertama dan keempat, 2.30 petang dan ulangannya pada 10.30 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Okey, itu dia tadi lagu sebuah persembahan dari Damasutra, umpama mimpi dalam mimpi. Dah pun 1.47 pagi ketika ini. Mungkin ramai juga yang sedang bermimpi dalam tidur ketika ini, yang mana terus sedang berjaga, terus layan Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Saya Easy temankan anda bermula pukul 12 tengah malam tadi, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi ini. Dan lagu tadi itu sebenarnya umpama mimpi dalam mimpi adalah lagu permintaan sahabat kita juga, iaitu Encik Bahari Ghazali. Katanya ditujukan khas untuk sahabatnya Ita Chot. Okey, jadi kepada anda, terus dengar Nasional FM, terus layan lagu-lagu yang telah pun saya masukkan di dalam playlist saya untuk tengah pagi ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan sedikit info kepada anda. Ini berkenaan dengan penguatkuasaan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan juga pembukaan akaun media sosial sebagai langkah proaktif melindungi kanak-kanak bawah 16 tahun dari ancaman cyber, telah pun dikuatkuasakan bermula 1 Jun lalu. Dan langkah ini telah pun dilaksanakan selaras dengan penguatkuasaan kod perlindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC yang juga bermula di bawah akta, dimula 1 Jun di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian ONSA 2025 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Dan melalui peraturan baru itu, individu berusia bawah 16 tahun tidak lagi dibenarkan untuk membuka sebarang akaun media sosial, manakala mereka yang ingin mendaftar diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi kerajaan seperti MyCard, pasport atau My Digital ID sebagai pengesahan umur. Jadi keperluan itu tidak terhad kepada pendaftaran baru, malah pemilik akaun sedia ada juga wajib melakukan pengesahan identiti bagi memastikan mereka kekal layak mengakses platform itu mengikut kriteria yang telah pun ditetapkan. Pada saya, ini satu perancangan ataupun yang sangat-sangat baik yang telah pun dikuatkuasakan oleh kerajaan. Maklumlah kalau kita tengok kebelakangan ni kan, berikutan media sosial ni terlalu ekstrim, terlalu terlalu kuat pengaruhnya kepada anak-anak kita. Jadi dengan pengesahan umur untuk pendaftaran di akaun di bawah umur 16 tahun ini, perlu ada pemantauan. Ini juga satu langkah yang sangat-sangat baik yang telah pun dilakukan oleh kerajaan. Okey, kita nak teruskan lagi ini segmen kita pagi ni, nak teruskan lagi dengan lagu-lagu yang mengimbau kenangan, yang nostalgia. Okey, kita dengarkan lagu ini. Ini ada sebuah persembahan dari kumpulan Me dengan Cintamu Mekar di Hati. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin meluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love.

Itu dia tadi lagu ini sangat-sangat popular lah, sampai saya sendiri pun kadang-kadang boleh hafal dah lagu ni sebab persembahan dari Samsul Rau-Rau dengan tajuk lagunya Lagu Hits Buatmu. Dah pun membawa kita ke pukul 2.12 minit pagi. Ketika ini anda masih lagi bertemankan saya Easy dalam geng Burung Hantu, dan insyaAllah saya akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan sambil-sambil itu juga saya nak sampaikan, ini dia ucapan selamat hari jadi daripada Encik Kai kita pada hari ini 3 Jun 2026, merupakan ulang tahun sambutan hari lahir buat isterinya yang ke-43 tahun, iaitu Puan Junaidah Muhammad Zabidi Zainal. Semoga dipermudahkan segala urusan, terus dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki yang berpanjangan. Okey, selamat hari jadi, selamat hari lahir buat isteri kepada Encik Kai tadi, iaitu Puan Junaidah Muhammad Zabidi Zainal. Okey, sambil-sambil itu juga terima kasih kepada rakan-rakan yang masih lagi terus menghantarkan ucapan-ucapan anda di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada datangnya dari Ita Rozaya, katanya Sumandak Sabah hadir pagi ini bersama geng Borong Hantu. Ada juga Khatijah Idrus, katanya nak minta lagu Selamat Pengantin Baru. Ucapan kepada Ahmad Daud Felda Sungai Berang Slim River, tak sihat makan ubat cepat sembuh untuk saya, katanya. Okey, batuk dah beransur kurang lah, alhamdulillah semakin baik lah. Dan juga ada juga Zabidi Ahmad dari Teronoh juga hadir pada pagi ini. Selain itu juga ada Razak Balangi, katanya selamat tengah malam Rabu, selamat bersiaran dan layan lagu-lagu pilihan terbaik di geng Burung Hantu. Ada juga Mami Jun, katanya dari Tuaran, Kota Kinabalu, Sabah, layan Nasional FM ketika ini. Ada Muhammad Muhaimin juga tengah mendengarkan kami. Selain daripada itu ada Lin Roslinda, Muhammad Azfar, putarkan lagu Nangis Tepi Bucu Katil banyak-banyak. Saya tak tahu dia tengah dalam putus cinta ke macam mana, tapi memang banyak lagu-lagu yang menangis di bucu katil yang telah pun saya putarkan. Dan insyaAllah lepas ni ada lagi lagu-lagu yang akan dalam senarai untuk saya putarkan yang berkenaan dengan nangis di tepi bucu katil ni. Okey, ada juga Nida Wahida, juga geng Kakak Burung Hantu dari Senai, Amboy. Ada juga Santalia Beruas, layan-layan lagu Nasional FM terbaik. Dan juga ada Jaka Utara Sopan Menjelma dari Jelutong, Taiping. Terima kasih rakan-rakan kita yang ketika ini telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang masih lagi membantu saya tapping di TikTok rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita ada Ita Chot, Ainun Maisa, kita ada Abang Bahari kita, ramai yang masih ni temankan saya, tak adalah rasa sunyi sangat di konti pada pagi ni kan. Okey, yang mana nak layan dandut pagi-pagi ni, jom kita dengarkan lagu ni, lagu dari Eva dengan Bulan Cinta. Terus bersama kami Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 2.31 minit pagi. Ketika ini saya teman anda lagi sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang ketika ini di TikTok Nasional FM. Kita berbual-bual kosong aja, tapi terima kasih juga atas kesetiaan anda bersama dengan kami di Nasional FM pada ketika ini. Sambil-sambil tu juga saya nak kongsikan ini dia sedikit info sukan lah, berkenaan dengan sukan badminton kita, berkenaan dengan pemain main badminton kita, aksi-aksi mereka di Terbuka Indonesia. Pemain perseorangan lelaki negara Leo Jun Hao telah pun mencipta kejutan apabila menewaskan pemain nombor 11 dunia dari Jepun, Kodai Naraoka, pada pusingan pertama Terbuka Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Dan pemain ranking ke-27 dunia itu mencatat kemenangan straight set 21-17, 21-17 dalam tempoh 50 minit. Ini sekaligus semara ke pusingan kedua kejohanan berprestij Super 1000 berkenaan. Dan kemenangan itu juga menyaksikan Jun Hao meraih kemenangan kelima atas Naraoka daripada 7 pertemuan sepanjang karier mereka. Dan Jun Hao kini bakal berdepan cabaran yang lebih getir pada pusingan kedua apabila dijadual menentang sama ada pilihan ketiga kejohanan dari Denmark Anders Atensen atau pemain Perancis Alex Lanier bagi merebut tempat ke suku akhir. Selain itu juga Malaysia turut menerima satu lagi khabar gembira dalam acara bergu lelaki apabila pasangan nombor 8 dunia iaitu Goh Zifei dan juga Nur Izzuddin Romsani melangkah ke pusingan kedua selepas menewaskan wakil Singapura Wesley Koh Eng Kiat dan juga Junsuke Kubo. Dan pasangan profesional negara itu mencatat kemenangan 21-17, 21-16 dan bakal bertemu sama ada gandingan England Ben Lane Si Wendy atau pasangan Jepun Takumi Nomura ataupun Yuichi Shimogami pada pusingan kedua. Itu sedikit perkembangan berkenaan dengan pemain-pemain badminton kita di kejohanan badminton Terbuka Indonesia. Okey, sambil-sambil itu kita nak dengarkan lagi. Ini dia persembahan seterusnya dari Senario dengan Cari Tapak. Teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Itu dah lagu dari Michael Jackson, Billie Jean, membawa kita ke pukul 2.48 minit pagi. Ketika ini dah dengar lagu Michael Jackson ni, tiba-tiba mata tu rasa segar pula pagi-pagi ni. Terima kasih kepada geng-geng burung hantu yang terus bersama dengan saya di TikTok Nasional FM juga, yang turut menghantarkan ucapan pada waktu ini juga. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sambil-sambil tu saya nak kongsikan kepada anda ini berkenaan dengan Hari TVET Negara 2026 yang telah pun berlangsung semalam dan akan berlangsung pameran dan juga bersempena dengan Hari Tibet pada 5 hingga 7 Jun 2026 bertempat di Dataran Putrajaya bermula pukul 9 pagi sehingga pukul 10 malam. Jadi kepada anda yang nak hadir ke hari sambutan Hari Tibet Negara di Putrajaya nanti, anda perlu pastikan membuat persediaan dengan lebih awal ni, terutama kepada adik-adik kita lah yang sedang mencari pekerjaan ataupun peluang-peluang untuk melanjutkan pelajaran. Antara yang perlu dibawa ialah telefon bimbit dan juga bank kuasa ataupun power bank, kad pengenalan, air minuman, pakaian dan juga kasut yang selesa, dan bawalah juga ahli kawan ataupun ahli keluarga anda. Dan pelbagai pengalaman menarik akan menanti anda di sana. Antaranya kita ada teknologi dan juga inovasi terkini, aktiviti-aktiviti interaktif, peluang kerjaya dan juga jaringan industri, serta pameran dan juga demonstrasi kemahiran TVET. Jadi jangan lepaskan peluang untuk anda menjadi sebahagian daripada kemeriahan Hari TVET Negara 2026. Tarikhnya seperti mana yang katakan tadi, bermula 5 hingga 7 Jun 2026 bertempat di Dataran Putrajaya. Kalau nak tahu lebih senang tempatnya, berhadapan dengan Istana Kehakiman. Anda boleh, bila sampai sana anda boleh terus nampak ruang pameran di sana nanti. Dan lebih menarik juga, kami insyaAllah DJ Nasional FM juga akan turut berada di sana untuk segmen DJ Corner sepanjang 3 hari karnival berlangsung nanti. Jadi jemput datang beramai-ramai dan kita sama-sama memberi sokongan dan memeriahkan sambutan Hari TVET Negara 2026. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia persembahan seterusnya dari Spider. Dengarkan lagu ini, Aladdin.

Berita palsu boleh mengancam ketenteraman negara. Anda boleh membuat laporan mengenai maklumat palsu tersebut kepada pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC di laman web aduan.skmm.gov.my. Individu boleh didakwa sekiranya menerbitkan atau menyebarkan berita palsu di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: pilihan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus lagi. Teman-teman saya ketika ini dah pun 3.9 minit pagi. Okey, sama-sama itu juga kepada anda yang mungkin tak tahu lagi berkenaan dengan bantuan SARA bulanan telah pun mula dikreditkan melalui MyCard anda mulai 1 Jun 2026 dan bantuan tu dah pun disalurkan secara bulanan bagi membantu penerima SARA membeli barangan keperluan asas. Dan untuk anda, anda boleh semak kelayakan ataupun baki terkini, caranya pergi ke laman web sara.gov.my ataupun menggunakan aplikasi MyKasih. Ini anda boleh tengoklah baki SARA bulanan anda berapa dan anda boleh belanjakan daripada situ. Dan antara langkah-langkah untuk anda beli barangan menggunakan MySARA ini, pertamanya anda pilih barang keperluan yang hendak dibeli, pastikan ada label SARA di situ ataupun MyKasih. Tunjuk MyCard untuk pengesahan dan imbas kod barangan dan bayar menggunakan MyCard serta simpan resit anda untuk semakkan. Dan ini sedikit info juga berkenaan dengan SARA bulanan penerima STR, iaitu isi rumah sebanyak RM100, warga emas sebanyak RM50 dan juga bujang RM50, sementara SARA bulanan penerima STR dan juga e-kasih, iaitu isi rumah sebanyak RM200, warga emas sebanyak RM150 dan kategori bujang sebanyak RM100. Jadi seperti mana saya katakan tadi, untuk mengikuti ataupun menyemak kelayakan anda, anda boleh terus kepada sara.gov.my atau menggunakan aplikasi MyKasih. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini antara hiburan kita dah pun memasuki waktu ini jam yang keempat. Anda bersama dengan saya untuk National Gang Borong Hantu untuk edisi 3 Jun 2026, hari ini hari Rabu. Dan kita terus saja dengarkan lagu ini, lagu dari Zivilia dengan Aishi Teru. Nasional FM sentiasa di hati.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

0: sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Okey, dah pun 3.25 minit pagi ya, ketika ini ya, kepada anda yang sedang berada di jalan raya pada waktu ini, teruskan memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk, berhenti dahulu, rehat seketika. Kalau perlu minum kopi, minum kopi untuk segarkan sikit mata tu. Kalau perlu tidur, tidur, kerana kadang-kadang kita tak tahu bila kita boleh terlelap, microsleep dan juga sebagainya, dan juga boleh menyebabkan kemalangan. Dan sambil-sambil itu juga, ini paling penting juga, sambil anda memandu tu, mata tu juga kadang-kadang perhatikanlah juga keadaan sekeliling, mana tahu ada objek di tengah jalan juga. Sambil-sambil itu juga mungkin ada berlakunya kemalangan dan anda perlu lebih berhati-hati. Dan kalau kata waktu-waktu macam ni ada kenderaan yang berlumba di jalan raya juga, anda perlu sentiasa berhati-hati. Okey, sambil-sambil itu terima kasih, saya nak bacakan juga lagi ucapan-ucapan yang telah pun dihantar menerusi Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya kita ada Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam. Terima kasih kerana terus mendengar kami di Nasional FM, menerima siaran kami dari Brunei. Juga kita ada Syah Putra dari Mesting Johor, melaporkan diri. Salam kecederaan, keceriaan buat semua sahabat pendengar setia geng Borong Hantu, serta tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita ada juga Nora Husin, katanya badan kurang sihat, nak teman berteman bersama geng-geng Borong Hantu. Semoga didoakan cepat sembuh dan diberi kesihatan yang baik. Okey, Marsa Salih juga bersama DJ Izzy, semoga lancar urusan, dipermudahkan bersiaran, layan sampai pagi. Ramai lagi rakan-rakan saya di TikTok juga yang sedang pun menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Kita ada juga Jihad Bakar dari Sandakan juga hadir, Janet Zai juga, semoga hari ini katanya menceriakan harimu dan sihat-sihat selalu, layan lagu-lagu yang best. Ada juga Noraini, Rina Norjes, Hasnah Hasrani dari salam perkenalan dari Kak Asna hadir, lapor diri dari Jerantut. Salam, selamat berinteraksi, jom teman berteman sehingga 6 pagi nanti. Ada PKA Amin juga, katanya moga ceria selalu di konti, lapor hadir luncur mantap GBH dari PKA Amin, geng Saka Pondok, apartmen Dahlia Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, layan GBH sampai pagi. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan ini. Ada lagi ucapan-ucapan yang akan saya bacakan sebentar saja lagi. Namun kita dah berhibur dulu. Ini dia lagu dari Innuendo dengan Belayan Jiwa. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah.

Ya, itu dia tadi sebuah lagu yang mengimbau nostalgia, persembahan dari Stevie Wonder. I just call to say I love you. Dah pun 3.44 minit pagi ketika ini. Mungkin ramai yang dah pun bangun. Sahabat-sahabat saya di TikTok tadi katanya ada yang bangun. Yong Izzah dah bangun tengah buat kuih. Kata ada juga yang nak sediakan sarapan. Mungkin ada yang nak mengemas-mengemas rumah. Dan juga sediakan peralatan-peralatan nak meniaga dan juga sebagainya. Selamat pagi diucapkan, dan juga kepada sahabat-sahabat saya juga yang mungkin ada dalam perjalanan, berada di lebuh raya ketika ini. Abang Hafiz Alhamad juga tadi katanya dalam perjalanan dari UiTM Seri Iskandar menghantar anak kembali pulang ke Shah Alam. Semoga dipermudahkan segala urusan, dan juga semoga baik-baik saja sepanjang perjalanan nanti. Dan kepada anda yang mana nak terus dengar kami di Nasional FM ketika ini, frekuensinya di Kuala Lumpur ialah 88.5, manakala di Lembah Kelang ataupun di Selangor 95.3. Anda boleh terus dengarkan frekuensi kami di mana sahaja anda berada. Sama ada anda boleh dengarkan melalui radio ataupun anda boleh muat turun terus aplikasi RTM Klik secara percuma. Di situ bukan saja ada Nasional FM, anda juga boleh ikuti kesemua 34 stesen di bawah Radio Televisyen Malaysia RTM. Dan juga kalau kata anda nak terus dengarkan kami di frekuensi melalui persiman langsung, anda boleh terus dengarkan melalui laman web kami, itu www.rtm.gov.my. Di situ juga anda boleh ikuti siaran TV dan juga radio kami secara langsung. Dan bersempena dengan Piala Dunia yang tidak lama saja lagi, anda boleh terus juga, yang mana belum ada aplikasi RTM Klik, boleh terus download secara percuma, kerana kami insyaAllah akan bawakan kesemuanya 104 perlawanan secara langsung, perlawanan bola sepak Piala Dunia. Jadi terus bersama kekal dengan kami di RTM. Okey, kita nak terus lagi berhibur dengan lagu ini, lagu sebuah persembahan dari Eliana dengan Niat. Jadi teruskan bersama kami di RTM dan juga di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati anda, terus dengarkan kami 24 jam sehari, 365 hari setahun kami bersiaran tanpa henti, semuanya khas untuk anda. Terima kasih kepada yang baru bangun, yang mana tengah bersiap-siap nak pergi, mungkin nak berniaga ataupun nak siapkan kelengkapan, mungkin nak pergi kerja dan juga sebagainya. Selamat pagi saya ucapkan. Sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan beberapa info-info terkini jugalah yang saya petik daripada portal berita RTM. Ini antaranya operasi menyelamat dan juga mencari pendaki wanita kita iaitu Jaslina Salidun di Gunung Batu Putih terus diperkukuhkan dengan pelibatan sukarelawan masyarakat orang asli yang membantu usaha pencarian di kawasan hutan berkenaan. Dan pengarah Jabatan Bomber dan juga Penyelamat Malaysia Perak, Datuk Sayani Saidun, memaklumkan bahawa pasukan NASA yang beroperasi di sekitar Gunung Rayu bertemu dengan sekumpulan 13 orang asli yang sedang menjalankan pencarian mangsa secara sukarela. Dan kumpulan berkenaan dipercayai telah memulakan usaha pencarian sejak 4 hari lalu secara sukarela bagi membantu pasukan penyelamat mengesan mangsa yang dilaporkan hilang sejak 24 Mei lalu. Dan pelibatan komuniti setempat itu dilihat mampu membantu operasi SAR, terutama dari segi pengetahuan laluan dan juga keadaan muka bumi di kawasan hutan yang mencabar. Dan setakat ini, hari ini insyaAllah bakal diketahui bagaimana keputusannya berkenaan dengan operasi SAR Jaslina yang untuk hari ini masih lagi diteruskan dengan pelibatan pelbagai agensi keselamatan dan juga penyelamat terlibat dalam usaha mengesan keberadaan mangsa. Sama-samalah kita doakan semoga ada berita baik untuk kes ini, dan semoga insyaAllah semoganya berakhir dengan selamat lah ya. Okey, kita nak terus dengarkan, ini dia hiburan untuk jam yang kelima pada pagi ini. Teruskan dengan lagu ini, lagu dari Datuk Jamal Abdillah dengan Derita Cinta. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anda semua?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Itu dia tadi lagu dari Aman Syah, Cinta Tak Seindah Yang Diucap, membawakan kita ke pukul 4:23 pagi ketika ini. Okey, terima kasih kepada anda yang terus mengatakan komen dan juga ucapan. Kita ada ucapan daripada Ramlah Din, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam, semoga terus bersama dengan Nasional GBH 12-6. Dan selain itu juga ada Ramlah Din, terima kasih juga. Ada Ahmad II, ada Asnani Zamzam, ada Solehadin, dan juga ada Mandu Kemenyan, dan juga Masya Rasul. Terima kasih atas terus atas ucapan-ucapan anda. Terus dengarkan kami di Nasional FM. Kita nak terus lagi berhibur. Ini dia lagu dari Halil Cik, Joget Bunga Melati.

0: Dunia bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM. Apa?

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alex Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

0: terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Masih lagi bersama saya Izzy, saya teman anda dalam geng Borong Hantu bermula 12 tengah malam tadi, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi ini. Dan hari ini untuk edisi 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah, kita dah pun masuk di jam yang ke-6, jam terakhir saya bersama dengan anda. Okey, terima kasih kepada semua yang tadi terus bersama dengan saya, tak kisahlah yang menghantarkan ucapan di Facebook kami, yang juga berkongsi cerita pengalaman di TikTok Nasional FM juga. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey, sebentar saja lagi kita akan ikuti juga ulangan Raudah yang telah pun diterbitkan oleh sahabat saya Wahidah dengan tajuknya Raudah ini, iaitu Baiti Jannati bahagian 1, yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Dato Dr. Haji Badli Shah Alauddin. Jadi terus kekal bersama kami di Nasional FM.

0: Keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasi.

0: Kehebatan seorang manusia bukan diukur dari penampilannya di luar rumah. Penampilan di luar rumah ini topeng semua. Lebay tak lebay seseorang, serbannya ikat macam mana, janggutnya oren ke biru ke, jubahnya berapa labuh, percakapannya lemah lembut, hebat macam mana pun, ukuran bukan di luar. Orang yang paling tahu rahsia seseorang di rumah itu. Sebab itu kehebatan seseorang ukurannya di rumah. Nak tahu orang tu baik tidak, jangan ukur di luar ni. Tanya isteri dia. Dia macam mana kat rumah orangnya? Tak bercakap langsung dengan isteri. Tak bercakap kat luar, kami ramah tegur sana apa khabar. Isterinya lebih tahu. Dia ni bangun subuh pukul berapa? Subuh dinosaur, bukan subuh gajah lagi dah. Pukul 8 baru bangun. Isteri lebih tahu rahsia. Sebab itu kehebatan seorang diukur daripada kecemerlangan di rumah. Berapa ramai manusia hebat dalam kerjaya, rumah tangganya porak peranda. Luar mereka hebat, tapi di rumah isteri tak hormat dia, anak-anak tak hormat dia. Dan inilah yang banyak berlaku dalam senario sekarang. Berapa ramai orang kita tengok, kahwinannya itu tidak memberikan kebahagiaan. Bukan dalam di konteks kita je, orang Melayu, orang Malaysia. Orang putih pun sama. Sampai terkenal satu kata-kata di kalangan orang putih. First year of marriage, the wife talking and the husband listening. Second year of marriage, the husband talking and the wife listening. Third year of marriage, both of them talking, neither of them listening. Fourth year of marriage, both of them talking and the neighbor listening. Itu kan fasa perkahwinan. Itu orang putih punya kata-kata. Mula-mula mengorat, beli proposal ring. Bila nak bertunang, beli engagement ring. Bila nak kahwin, beli wedding ring. Tapi bila dah kahwin, suffering. Jadi begitu. Masa kahwin, berkompang-kompang. 3-4 tahun kahwin, berlempang-lempang. Itu hakikat berlaku. Kalau bercakap pasal rumah tangga, kehancuran rumah tangga di seluruh negara memang mengerikan. JAKIM dia collect data. Tiap-tiap tahun dia ambil daripada JAIN. Dia cek berapa perkahwinan setahun. Pasangan muda yang berumah tangga. Tetapi dalam tempoh 10 tahun, rekod yang kita ada, 144,137 kes perceraian yang didaftarkan. Ini bermakna ada 12,000 kes perceraian setahun, ataupun 2,000 kes satu bulan, ataupun 70 kes satu hari, atau nisbahnya satu perceraian setiap 15 minit. Setiap 15 minit, satu perceraian. Dan ini angka yang tidak menyeronokkan. Dan JAKIM, dia orang punya finding juga, trend perceraian itu makin menakutkan. Sebab dulu paling banyak kes cerai luar mahkamah aja. Tapi kebelakangan ini, kalau ikut sesi 47 lafaz cerai, kalau kes fasakh 5,528 kes. Cerai taklik ada 2,111 kes. Cerai taklik maknanya cerai bersyarat. Dia ada pula lepas taklik yang jenis suka-suka hati bergaduh siang malam ni. Awak balik rumah mak awak minggu ni, kita bukan suami isteri lagi. Itu pening lah. Itu memang pening betul. Awak keluar pada rumah, ambil satu. Dia main kias-kias begitu ya. Ini memang memeningkan. Saya ingat tuan-tuan para asatizah selalu dapat WhatsApp message, mesti tanya hukum tentang itu. Ustaz, jatuh tak cerai suami saya cakap? Kalau awak jatuh tak jatuh? Pening betul lah nak jawab. Simpulannya ramai orang tak pergi kursus lah saya ingat. Ini apa benda boleh tak tahu benda-benda begitu. Kahwin di mana kita tak tahu. Buat-buat takkanlah tak tahu lepas taklik. Ada dua kes. Suami mengajar di Kuantan. Isteri mengajar di Pulau Pinang. Jarak jauh lah. Ada masa minggu ni suami ke Penang. Minggu depan isteri ke Kuantan. Ada satu kali tu si isteri patut giliran balik ke Kuantan. Dia tak dapat balik. Minggu kedua persekolahan hari Sabtu ada co-curriculum. Pengetua dia tak bagi balik. Awak tak sampai di rumah pagi besok, gogo talak satu, terlepas cakap. Dan macam mana? Isteri telefon saudara mara, tanya macam mana hukum. Saudara mara pula ada kenal ustaz-ustaz, telefon ustaz. Dah pening satu kerja lah. Paksakan juga isteri itu sampaikan ke Kuantan. Baik itu mulut pun tak jaga betul lah budak-budak muda sekarang ni. Ada satu kes di kampung. Isteri dia tengah betulkan langsir panjat tangga. Agak bergaduh, suami panah baran. Something out. Turun pada tangga, gugur talak satu. Sudah. Takkan nak tidur atas tangga? Telepon ke ustaz. Macam mana gaya kes ni? Nak kena kona taklik lah. Terpaksa cek. Abang tadi cakap macam ayah. Ingat balik abang cakap apa? Saya cakap, kalau turun tangga, gugur talak satu. Tanya isteri, betul awak dengar macam tu? Terpaksalah kona kan. Ambil sofa, susun, taruh lain. Supaya dia tak turun pakai tangga. Turun pakai sofa. Memang menyusahkan orang betul lah. Memang menyusahkan. Saya ingat Jabatan Agama kena tiap-tiap bulan lah buat kursus macam ni. Biar orang celik sikit undang-undang. Suka-suka hati je cerai talik. Baik, Yakin punya finding, cerai hulung atau tebus talak dulu hampir tak ada. Tebus talak ni maknanya seorang isteri dia nak minta cerai dengan suami dalam keadaan isteri ni ada boyfriend. Jadi dia nak juga bercerai dengan suami dia dalam keadaan suami tak ada kesalahan, tak ada masalah pengabaian tanggungjawab, tak ada, zahir batin semua cukup, apa masalah? So dia boleh cerai, tapi dia kena bayar kepada suami. Harganya, jumlahnya bergantung pada kehendak suami. Mahkamah tentukanlah berapa you mau minta khuluk tebus talak. Nah, yang Arif saya minta 1 juta. Boleh? Pakai lawyer lah, bukan kau minta. Lawyer kena buat paper lah. 1 juta. Yang Arif pun akan timbang lah. Ah tuan, agak-agak lah 1 juta. Banyak. No, 1 juta. You siapa? 100 ribu boleh? Boleh lah tuan. Saja gurau. Cik dapat lah 1 ribu. Kalau kita kaji ya, sebelum kita bincang Baiti Jannati ni lah, apa sebab bercerai ni makin teruk sekarang ni? Pada pandangan kita lah di Jabatan Agama, punca paling utama banyak berlaku perceraian sekarang kerana orang ketiga. Itu paling banyak. Gara-gara WhatsApp group, alumni, reunion. Sejak bersemaraknya budaya reunion dan gathering ni, makin menjadi-jadi juga lah. Jabatan Agama faham, kita buat operasi yang agak berskala besar 2 kali setahun. Kita buat operasi di hotel-hotel. Waktu lain pun ada lah secara berkala-berkala begitu. Kita tengok, kita punya OKT yang kita tangkap, kebanyakan, bukan kebanyakan lah, kalau 10, 9 tu isteri orang. Tak macam dulu lagi dah. Dulu kalau kami tangkap, 2 bujang. Kadang naik motor berpeluk macam beruk peluk pokok nyur. Kejar dia Pajero, dapat. Mana boleh naik motor jurang gila, tangkap saja. Biar dia takut sikit. Tangkap kan kelakuan tak senonoh, kita cas ya. Tapi dulu, sekarang tak, isteri orang. Sama ada laki tu Afrika ke, Bangladesh ke, suami orang ke, duda ke. Yang penting isteri orang. Kita kaji apa sebab? Gathering lah, reunion, WhatsApp group, alumni. Ada orang ditakdirkan masa sekolah memang tak cantik langsung. Tapi dah tua-tua umur 50 ni cantik pula dah menengok muka. Apa ilmu dia pakai itu jadi cantik pula dah. Sebab itu ini untuk orang laki-laki ya. Orang laki-laki. Nabi pesan, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitani wa tudbiru fi surati syaitan. Nabi beri nasihat. Dalam majlis bercampurnya laki-laki dan perempuan. Macam kita ni bercampur, tapi suasana ada ibadat, mana mengaji, patihah, doa. Tak ada setan gangguannya. Kalau majlis yang ikhtilat, campur, lampau-lampau, reunion, main taik tali ramai-ramai, benda-benda gitu. Nabi pesan, setan dia akan join majlis itu dan dia akan datang dalam rupa wanita. Sebab itu tuan-tuan, kalau dalam majlis gathering ramai-ramai yang tak dimulakan majlis itu dengan doa, dengan bacaan yang elok-elok, dia khawatiri yang ramai-ramai datang tu perempuan-perempuan, tapi tengok bukannya semua perempuan. Takutkan jentayu, jentayu ni jantan ayu pun macam perempuan juga, ataupun setan. Setan tu yang paling kita takut. Jadi Nabi mengajarkan, fa iza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna zalika yaruddu ma fi nafsihi. Maka kalau kamu tengok satu orang perempuan dan kamu rasa nafsu kamu naik secara tiba-tiba, maka hendaklah kamu falyati ahlahu. Teruslah kamu mendatangi isteri kamu. Sebab ia boleh menenteramkan gejolak syahwat kamu. Hadis riwayat Muslim. Apa pelajaran hadis ini? Godaan tak ada orang boleh tolak. Tak ada orang boleh tolak. Ada masa kita tengok walaupun umur dah 50-an, cantik memang cantik. Terdetik dalam hati, wow, lawa pula dia ni. Jatuh cinta pula dah. Untuk mengelakkan masalah, baliklah kepada keluargamu dan bersamalah dengan isterimu, kata Nabi. Maknanya untuk selamat, apa juga majlis, pergilah berdua dengan pasangan. Tuan-tuan pergi, bawa isteri sekali. Baru nak jatuh cinta, pandang isteri. Oh, tu bertakwa. Bertakwa tu maknanya takut bini tua. Oh. Ampun tuanku. Bau, wow, ampun tuanku. Sebelah aja jangan dua-dua. Itu suami bertakwa dia panggil, takut bini tua. Orang lelaki pandang perempuan, saya ingat benda ni bukan tabu lagi lah, benda normal. Ada satu kajian yang pernah dia buat oleh Kodak Lens Vision Center. Dia buat kajian tentang kecerungan laki pandang perempuan. Dia cari lebih kurang dalam 3,000 responden. Dia tanya, berapa kali awak tengok perempuan dalam satu hari? Finding dia seronok untuk kita. Saya ingat benda tu kena kat kita pun. Diorang punya kajian mengatakan, seorang laki-laki biasanya habiskan 43 minit sehari memandang 10 wanita berbeza. Cuba kira balik. Jawab sendirilah kan. Kita lebay, kita jawab cara lebay. 10 wanita beza kita tengok, campur masanya 43 minit satu hari. Ini bermakna dalam setahun, seorang lelaki kerjanya 259 jam memandang perempuan dia kerja. 259 jam itu bersamaan lebih kurang 11 hari setahun tengok perempuan. Itu dia kerjanya. Maknanya kalau seorang lelaki itu dah start gatal umur 18, nak menyampai umur dia 50 tahun, dia dah menengok orang perempuan selama 11 bulan, 11 hari. Ini makna sepanjang 37 tahun usia umurnya, dia tengok perempuan setahun khusus tengok perempuan ni kerja dia. Kalau tuan-tuan tak setuju finding ni, buat kajian baru. Tu nama research. Kaji balik. Tapi setakat yang ada, seorang lelaki memang itulah ratio dia memandang orang perempuan. Adakah orang perempuan tak pandang orang lelaki? Pandang. Kajian menunjukkan perempuan memandang 6 orang lelaki 20 minit satu hari. Kenapa dia tak pandang banyak? Dia tak sibuk pandang lelaki, dia pandang handbag itu yang lebih daripada tu. Wow, handbag. Wow, tudung. Itu aja yang lebih dia pandang. Dan ada satu kajian daripada Ohio State University. Berapa kali manusia ni berfikir tentang seksual, lelaki ataupun perempuan? Kajian daripada mereka mendapati lelaki kebiasaannya berfikir tentang seksual 19 kali satu hari, iaitu sekali setiap 1.26 jam. Lelaki juga fikir tentang makanan 18 kali sehari dan dia fikir tentang tidur 11 kali satu hari. Orang perempuan pula hanya fikirkan seksual 10 kali saja satu hari, fikir tentang makan 15 kali sehari dan fikir tentang tidur 8.5 kali satu hari. Okeylah tu, tak ada balance lah. Tapi dulu ada finding daripada Kinsey Institute, dia buat kajian, lelaki fikir tentang seksual setiap 7 saat. Maknanya 500 kali tiap jam dan lebih 8,000 kali sepanjang 16 jam dia berjaga. Saya bawakan data ni nak tunjukkan, reunion, gathering bukan benda kecil. Itu memang majlis cari penyakit namanya tu. Orang-orang ni kita kenal daripada sekolah. Wow, lawanya. Jatuh cinta. Tanya orang pejabat agama, bila kita daftar balik poligami. Orang Melayu biasa kahwin dua, dia takkan minta izin punya lah. Jaranglah jumpa. 10 kes, 8 ni nak dapat 8 tak minta izin lah. Orang Malaysia, kalau nak poligami, memang tak minta izin. Dia minta maaf je banyak. Dia buat dulu, balik dia minta maaf. Dah pernah jadi, jadilah. Dia kata, benda dah, masjid dah diri, takkan nak roboh ya.
1: Allahumma

0: ناسيونال اف ام سنتياسي دي هادي
1: نداء الاسلام
2: كتاب برسامة استاذة زاوية حسن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. Setinggi-tinggi syukur dan pujian kita pada Allah SWT. InsyaAllah di kesempatan ini, hari ini topik yang lebih menarik lagi insyaAllah, iaitu wanita dambaan syurga. Masya Allah, sedap sangat kita dengar kan. Itulah kehebatan kita sebagai seorang wanita yang berada di dalam agama Islam. Sebenarnya sangat-sangat dirindui oleh syurga Allah SWT. Betapa beruntungnya kita menjadi wanita yang beragama Islam. Masya Allah, tabarakallah. Bila kita bercakap wanita yang macam mana, semua orang ke? Bila sebut wanita, semua layak? Tak semestinya. Maksudnya tentu Islam telah meletakkan garis panduan yang sangat mudah bagi seorang wanita untuk berada dalam syurga Allah. Istilah syarat pertama, taat pada Allah. Yakni jangan mengerjakan suruhan Allah, terutama dari segi solatnya. Sebab Allah menjanjikan solat itu boleh menjadi benteng daripada perkara yang kecil dan mungkar. Inna solata tatanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi insyaAllah kita orang yang solat terjaga benteng dia daripada melakukan perkara yang Allah tak suka. Kedua, puasa. Maknanya kukuh mana-mana pun mestilah dia orang yang berpuasa, sebab puasa adalah merupakan salah satu daripada rukun Islam. Jadi mesti dia berpuasa. Pertama, dia solat. Kedua, puasa. Ketiga ialah jaga maruah. Jaga maruah diri kita sebagai seorang wanita. Terjaga sama ada dari segi berpakaian, sama ada dari segi percakapan. Jaga sebagai wanita Islam, dia ada, dia punya pakaian wanita Islam tu tetap ada. Macam mana supaya tidak mudah digangui oleh orang lelaki, khususnya yang memang ada niat tidak baik pada kita. Jadi jaga maruah, terutama dari segi berpakaian, dari segi perkataan. Jangan duduk lentuk-lentuk sangat boleh bercakap dengan lelaki tau. Manja gila. Allahuakbar. Kadang-kadang ya, tak boleh. Biasa saja kalau boleh bercakap supaya suara kita itu tidak menjadi, kata apa, pada seorang lelaki tu bi qulubi maradun. Dalam hati seorang lelaki tu sudah ada rasa sakit. Jadi bila keadaan-keadaan yang tidak diingini, maka sangat-sangat wanita menjaga dari segi maruahnya. Dan yang keempat ialah taat kepada suami. Ya Allah, taat kepada suami dalam arti kata mematuhi segala perintahnya, suruhannya, selagi mana tidak bercanggah dengan syariat Allah SWT. Kalau suami suruh, memang kena wajib ikut. Selagi perintah dia tidak bercanggah. Kalau dia kata, sayang tak payah solat hari ini, esok aja qada. Tak boleh. Itu tak boleh ikut. Tapi kalau dia kata, jom kita masak sama-sama, jom kita ke tempat tidur sebagai contoh, jadi kita kena ikut, kena patuh. Dan tidak boleh kita keluar rumah tanpa izin daripada suami. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik isteri ialah yang dapat menyenangkan hati kamu. Bila kamu lihat, maka senang hati suami. Masya Allah, suami tengok isteri itu senang hati. Balik kerja perut lapar, dah kenyang terus lah. Masya Allah, hebatnya kalau isteri boleh jadikan begitu keadaannya. Dan begitu juga bila disuruh, dia akan ikut perintah. Dan suami tidak ada di rumah, dia menjaga dirinya dan harta suami. Masya Allah, inilah di antara ciri-ciri wanita yang akan menjadi dambaan syurga. Dan hebat lagi, Nabi kata boleh memilih mana-mana

0: FM.
1: Sentiasa di hati.
2: Baiklah, Nasional FM sentiasa di hati, dah pun 5.54 minit pagi ketika ini. Nampaknya sampai di sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia menemani saya sehingga ke penghujung waktu ini. Dan selepas ini, seperti biasa, Tiga Suara, Nazri dan juga Sonic akan mengambil alih tugasan sehingga jam 10 pagi nanti. Jadi terus kekal bersama Nasional FM. Saya Izzy mengundurkan diri terlebih dahulu. InsyaAllah ada rezeki, ada kesempatan kita berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum.

0: Zona FM. Sentiasa di hati.
1: Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya. Apa pun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya, menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri, beradab sewaktu memberi komen, tidak menyebarkan maklumat palsu, tidak menghasut pengguna yang lain, menghormati agama, budaya dan bangsa lain. Jadilah pengguna internet yang bijak.
2: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM sentiasa.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami mohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini, pembukaannya, kemudahannya, cahayanya, keberkatannya, dan petunjuknya. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu, Ya Allah. Semoga Engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami, dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabal 'afiyah wa abwaabal jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesehatan tubuh badan, keselamatan, dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami, dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. والحمد لله رب العالمين.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah solat. Solat adalah tali penghubung seorang hamba dengan Allah. Di saat dunia semakin bising dengan suara manusia, kita semakin sunyi daripada suara Tuhan. Kita berlari mengejar pandangan manusia. Kita resah bila manusia tidak menghargai kita. Namun, pernah tak hati kita bergetar bila memikirkan bagaimana pandangan Allah terhadap kita? Sedangkan setiap hari Allah panggil kita, bukan sekali tapi 5 kali. Panggilan yang bukan sekadar suara, tetapi panggilan kasih daripada Tuhan yang menciptakan kita. Kita dengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seakan-akan Allah berkata, wahai hambaku, tinggalkan sebentar dunia yang memenatkan kamu. Datang kepada aku, aku ingin mendengar rintihan kamu. Namun, berapa kali kita benar-benar datang dengan hati? Berapa kali kita benar-benar di hadapan Allah tetapi jiwa kita masih sibuk dengan dunia? Maka hari ini, mari kita muhasabah. Apakah solat kita itu benar-benar menjadi tali penghubung kita dengan Allah atau sekadar gerakan tanpa rasa? Yang pertama, solat adalah tiang agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-solah imaduddin." Solat adalah tiang agama. Bayangkan sebuah rumah, kalau tiangnya rapuh, rumah itu akan runtuh walaupun dindingnya cantik. Begitulah hidup kita. Kita mungkin berjaya, mungkin kaya, mungkin manusia puji kita. Tapi kalau solat kita runtuh, maka runtuhlah agama dalam diri kita. Contohnya, seorang ayah sangat sibuk bekerja. Dia menyediakan segalanya untuk keluarga, tapi solatnya diabaikan. Maka anak-anak nanti membesar dengan kemewahan tetapi tanpa panduan. Akhirnya keluarga yang dibina runtuh dari dalam. Yang kedua, kita lihat kisah sahabat Bilal bin Rabah. Bagaimana beliau adalah seorang sahabat yang agung. Beliau diseksa di padang pasir yang panas. Batu besar diletakkan di atas dada mereka, di atas dadanya. Namun, di bibirnya hanya satu kalimah, Ahad, Ahad, yang bermaksud Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Apa yang menguatkan beliau, bukannya harta, bukan manusia, tetapi hubungannya dengan Allah. Contohnya hari ini, kita tidak diseksa seperti Bilal, tapi kita tewas hanya kerana penat bekerja. Hanya kerana sibuk, kita tinggalkan solat. Sedangkan Bilal, dalam kesakitan, tetap menjaga hubungan dengan Allah. Yang ketiga, solat mendekatkan kita kepada Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, wasjud waqtarib. Sujudlah kamu dan dekatkanlah diri kamu kepada Allah. Surah Al-Alaq. Sujud, ketika kita sujud, itulah saat paling dekat antara hamba dengan Tuhannya. Dahi kita di bumi, tetapi hati kita sedang berada di langit. Contoh, ketika kita ada masalah besar, kita telefon kawan-kawan kita, kita mengadu sana sini. Tapi pernahkah kita sujud yang lama dan berkata dalam hati, ya Allah, hanya engkau yang aku ada? Kadang-kadang masalah tidak terus hilang, tetapi hati menjadi tenang kerana kita tahu kita tidak bersendirian. Yang keempat, solat adalah penghapus dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana pendapat kamu kalau sekiranya di depan rumah salah seorang daripada kamu itu ada sungai? Dia mandi di dalam sungai tersebut 1 hari 5 kali. Apakah masih ada kotoran pada dirinya? Para sahabat menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah perumpamaan solat 5 waktu. Allah menghapuskan dosa dengannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Setiap hari kita melakukan kesilapan. Terlajak kata, pandangan memandang yang haram, lalai daripada Allah. Tapi Allah Maha Pengasih. Allah beri kita peluang 5 kali sehari untuk membersihkan diri kita. Namun, kita pula yang meninggalkan peluang tersebut. Yang kelima, solat itu membezakan iman dan kufur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah." Sesungguhnya pemisah antara seseorang dengan syirik dan kufur adalah meninggalkan solat. Solat bukan perkara kecil, ia bukan pilihan, ia adalah penentu siapa kita di sisi Allah. Kalau kita sayang seseorang, kita akan jaga hubungan dengan dia. Tapi kalau kita abaikan solat, apa maknanya kita kata kita cintakan Allah? Yang keenam, amalan yang pertama dihisab adalah solat. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah." Perkara pertama, amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah solat. Kalau solat kita baik, maka baiklah seluruh amalan kita yang lain. Tapi kalau solat kita rosak, maka rosaklah keseluruhannya. Contohnya, bayangkan kita datang ke peperiksaan akhir. Soalan pertama pun kita gagal. Bagaimana dengan soalan seterusnya? Begitulah solat. Ia penentu awal nasib kita di akhirat. Para pendengar yang dirahmati Allah, hidup kita terlalu singkat. Kita sibuk membina dunia, tetapi lupa membina hubungan kita dengan Allah. Satu hari nanti, kita akan kembali kepada Allah, bukan dengan harta, bukan dengan pangkat, tetapi dengan solat yang kita dirikan. Hari ini, kalau sekiranya solat kita masih lalai, masih kosong tanpa rasa, mari kita perbaiki perlahan-lahan. Mulakan dengan menjaga waktu, kemudian jaga hati, kerana mungkin satu sujud yang ikhlas lebih bernilai daripada seluruh dunia. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang menjaga solat dan menjadikan solat sebagai cahaya dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Selamat datang di surga, wahai orang-orang yang beruntung. Di taman yang tak pernah gugur, angin membawa salam kedamaian. Wajah-wajah bersinar tanpa luka, hati-hati tenang tanpa kehilangan. Tak ada lagi air mata, tak akan ada lagi perpisahan. Hanya tawa yang kekal selama-lamanya. Di sanalah hakikat cinta yang sesungguhnya. Di bawah naungan rahmatnya, penghuni surga berbahagia selama-lamanya.

0: Tazkira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladhi 'amma kulla mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud. Wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wal liwa'il ma'kud sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila nihayati kulli mahdud. Sedang pendengar yang mudah-mudahan disyurgakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama saya Iliyan Aminin bin Muhammad Saleh dalam Tazkirah Johor FM, kisah inspirasi. Pada kali ini kita sama-sama mengikuti suatu kisah, yang mana kisah ini dikatakan sebagai kisah dongeng. Tetapi kita bukan melihat kepada inti kisah ini, tetapi kita ingin melihat pengajaran di sebaliknya. Mudah-mudahan insya-Allah memberikan inspirasi kepada kita bersama. Tidak berkaitan dengan mereka yang masih hidup, juga tidak berhubungan dengan sesiapa yang telah kembali ke rahmatullah. Kisahnya bermula begini. Suatu ketika dahulu dikatakan, dihimpunkan jari-jari seluruh dunia. Jari-jari manusia seluruh dunia dihimpunkan. Yang mana jari-jari ini berkumpul di suatu tempat untuk diketengahkan dan dipersilakan untuk memberikan ucapan. Lalu berkumpullah jari-jari seluruh dunia dan setiap jari yang ada di tangan ini semuanya dipisah-pisahkan dan didudukkan dalam satu kumpulan. Ibu jari dengan satu kumpulan bersama ibu jari, jari telunjuk dengan satu kumpulan bersama dengan jari telunjuk, jari tengah satu kumpulan bersama dengan jari-jari tengah yang lain, jari manis bersama dengan kawan-kawannya dan jari kelingking bersama dengan adik-beradik-adik-beradiknya yang lain. Lalu ketika itu, jari-jari dikumpulkan, lalu berdirilah pergelangan tangan di tengah-tengah. Pergelangan tangan ini, dia pun memulakan ucapan, mempersilakan kepada setiap jari, menghantar satu wakil untuk menceritakan peranan dan kekuatan masing-masing. Dipersilakan kepada jari telunjuk, dipersilakan kepada jari telunjuk untuk memulakan bicara. Ketika jari telunjuk bangun, kata jari telunjuk, "Wahai jari seluruh dunia, dalam banyak-banyak jari saya yang paling hebat. Yang pertama kerana saya ini bila menunjukkan sesuatu, maka itulah yang sepatutnya diberikan perhatian. Dan ketika saya menunjukkan arah untuk memberikan arahan, maka gunakan jari telunjuk. Maka insya Allah orang akan mendengarkan arahan. Jadi dalam banyak-banyak jari, saya yang paling hebat." Tiba-tiba bangun ibu jari. Ibu jari bangun berkata, "Wahai jari seluruh dunia, wahai jari telunjuk, jangan kamu sombong. Dalam banyak-banyak jari, orang yang paling hebat adalah saya, iaitu ibu jari. Kerana tanpa ibu jari, yang lain-lain jari tidak akan ada muncul jari-jari yang lain melainkan setelah adanya ibu jari. Dan ibu jari ini, sekiranya diangkat ke atas, menunjukkan dia suka dan menunjukkan barang itu bagus. Dan sekiranya diletak dihalakan ke bawah, menunjukkan bahawa barang itu tak bagus. Jadi ukuran bagus atau tak bagus bergantung kepada saya," kata ibu jari. Kata dia, "Dia yang paling hebat." Tiba-tiba bangun jari tengah. Kata jari tengah, "Wahai jari seluruh dunia, jangan sombong. Kamu walaupun hebat macam mana pun, ingat, yang pertama dalam banyak-banyak jari saya yang paling tinggi. Yang kedua, hebat macam mana pun jari-jari yang lain, semuanya keempat-empat jari yang lain, semuanya menjadi bodyguard saya kiri dan kanan. Ibu jari dan jari telunjuk hebat mana?" "Tidak, kedua-duanya jadi bodyguard saya di sebelah kanan." "Jari manis dan kelingking di mana?" "Tidak hebat semana pun, kerana keduanya juga jadi bodyguard saya di sebelahnya." Lalu kata jari tengah, "Saya yang paling hebat." Tiba-tiba bangun jari manis. Jari manis mencelah, kata jari manis, "Wahai jari seluruh dunia, jangan sombong. Yang pertama dalam banyak-banyak jari saya yang paling manis. Dan yang kedua, kena ingat, dalam banyak-banyak jari saya yang paling kaya. Apabila seseorang itu menyarungkan jarinya ketika hari perkahwinan, maka semua cincin-cincin yang mahal disarungkan kepada saya. Ini bermakna saya adalah jari yang paling kaya." Berbanggalah jari manis dengan keadaannya. Tiba-tiba bangun jari kelingking mencelah, "Wahai jari seluruh dunia, diam kamu semua. Dalam banyak-banyak jari saya yang paling hebat, walaupun saya yang paling kecil, tetapi jika terdapat kekotoran yang ada dalam diri manusia, saya adalah satu-satunya jari yang paling hebat untuk mencelah dan membersihkan kekotoran." Lalu berdekah-dekahlah seluruh jari mentertawakan jari kelingking. Sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah, setelah pergelangan tangan mendengar hujah ke semua jari-jari ini, lalu pergelangan tangan ini dia menarik kelima-lima jari ini, lalu dia cantumkan, dia sambungkan, dia lekatkan menjadi satu tangan. Yang mana setelah terbentuk satu tangan, tiba-tiba pergelangan tangan berkata, "Wahai jari seluruh dunia, kalau kamu sombong dengan peranan kamu, kalau kamu sombong dengan kerja kamu, kalau kamu sombong dengan kebolehan dan kemampuan kamu. Setiap jari hanya boleh buat satu kerja. Jari telunjuk paling banyak dua kerja. Jari telengah paling hebat dua tugas. Jari manis paling masyhur dengan dua kelebihan. Begitu juga jari kelingking. Begitu juga ibu jari. Tapi setelah kita gabungkan kelima-lima jari dengan peranan-peranannya, maka lebih banyak kerja dan tugas yang dapat kita laksanakan. Kita dapat menombok seseorang ketika mana kita marah. Kita dapat mengangkat seseorang ketika mana kita ingin menolong dia ketika mana dia terjatuh. Dan kita dapat menyuapkan makanan ke mulut ketika mana perut kita terasa lapar. Sebenarnya, ada banyak lagi tugas dan peranan yang dapat kita jayakan sekiranya kita hidup dalam keadaan muafakat, dalam bentuk bersatu padu dan bekerjasama. Kisah dongeng daripada ini dapat kita inspirasikan kepada diri kita sendiri betapa kita mempunyai kebolehan tertentu. Orang lain juga memiliki kelebihan-kelebihan lain yang tertentu. Kalau setiap orang hanya memikirkan dan menonjolkan serta terlalu berbangga-bangga dengan satu dua kelebihan yang dia miliki tanpa menghargai kelebihan peranan orang lain, maka dia akan terbatas kepada kemampuannya sahaja dan tidak dapat melaksanakan banyak kerja-kerja lain yang sepatutnya dapat dilakukan. Manakala orang yang merendahkan ego dan kesombongan, menghulurkan tangan, menyambut kerjasama, memberikan peranan dan bersedia menerima peranan orang lain, memperakui kehebatan orang lain di samping tidak lokek untuk menabur jasa melalui kelebihan dirinya, maka kesatuan yang terbentuk, sifat ingin bekerjasama serta bertoleransi dengan apa yang disumbangkan oleh orang lain, insya-Allah akan memberikan suasana keharmonian pada masa yang sama dapat mewujudkan suatu gerak kerja yang memberikan impak dan kesan yang lebih besar dan lebih bermanfaat. Sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kisah ini menjadi inspirasi bersama kepada kita. InsyaAllah, kita berjumpa di lain kesempatan. Apa yang baik datang dari Allah, kekurangan kelemahan dari Allah juga atas kelemahan diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan Gasak. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk dongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia saudara. Salam sejahtera. Selamat pagi seluruh warga berkasetia Johor FM. Kembali anda bersama-sama dengan saya, Saufi Haji Nawawi, di ruang udara Johor FM. Segmen ini dia, rakan-rakan pendengar kita, yang mana di awal pagi dah pun buka radio. Daripada orang kata celik mata pagi tadi pukul 5 pagi sampailah waktu ini kan. Alhamdulillah yang telah pun selesai solat subuh. Semoga apa sahaja yang kita minta, apa yang kita hajatkan, apa yang kita doakan setelah usai solat subuh tadi dapat diperkenankan kan. Yang Maha Esa memperkenankanlah segala permintaan kita, insyaAllah. Semoga baik-baik saja untuk anda pagi ini. Semoga apa sahaja yang ingin anda lakukan, anda ingin laksanakan, dapat anda jalankan dengan penuh riang gembira. Ini dia Aura Permata, 6 pagi sampailah ke pukul 12 tengah hari. Jadi terus kekalkan frekuensi anda, koleksi hiburan terbaik dan terpilih, lagu-lagu yang akan menghiburkan anda, insyaAllah akan terus anda, bila anda dengarkan tu akan terus terhibur bersama-sama dengan kami, okay? Baik, ada cerita menarik, boleh WhatsApp kepada kami 012-930-1019. Ini dia Dola dengan Berani. Terus dengar Johor FM, Aura Permata.

Orang Pontian boleh dengarkan kami 101.9. Kalau di utara Johor, di Segama, di Mua 105.3. Tidak dilupakan orang Mersing di kawasan pantai timur Johor 92.1 MHz FM. Okey, Aura Permata pagi ini Sofi Nawawi bersama-sama dengan anda sampai 12.30 hari nanti. Scroll-scroll di media sosial, saya tengok ada satu video ini untuk peringatan kita bersama lah. Sentiasa berhati-hati, sentiasa berwaspada dengan keadaan sekeliling apabila kita berada di luar rumah. Tak kisahlah kita baru turun kereta, kita jalan kaki ke, kita tengah menunggu bas ke, ataupun kita berada di mana-mana sahajalah, okey. Apabila kita bawa beg, sandang beg, jadi kena sentiasa berhati-hati dengan kawasan persekitaran. Kalau ada nampak orang yang macam mencurigakan, itu kena lebih berhati-hati. Kadang-kadang kita ni lupa dengan apa yang kita tengah bawa kan. Sebab otak ni memikirkan mungkin tujuan apa, lepas ni nak buat apa. Jadi tangan kita tu yang mana kita sandang beg tu, kita pun mungkin tak berapa nak berjaga-jaga sangatlah. Kes ini berlaku di Skincan pada 31 Mei yang lalu, sekitar pukul 4.50 minit petang. Jadi kalau tengok kat sini, suspek berlega-lega menaiki motosikal memakai jaket berwarna hijau. Jadi ini cuma rakaman video CCTV di kawasan kedai makan. Jadi nampak sikit je sama-sama gitu kan, bagaimana mangsa itu diragut. Jadi kena sentiasa berwaspada, berhati-hati, okay? Baik, rakan-rakan kita boleh WhatsApp kami 012-930-1019. Selamat menjalankan tugas kepada anda yang mana ada kata dah seminggu tak masuk kerja dah ni. Ada yang seminggu lebih, ada yang cuti daripada Sabtu Ahad sebelum minggu masuk raya haji tu kan. Ada yang cuti daripada start Isnin, hari Selasa sampailah kita sambut hari raya Aidiladha pada hari Rabu yang lalu. Hari ni dah masuk hari Rabu balik. Ada yang hari ni baru nak masuk kerja. Lupa dah jalan, lupa dah cara kerja macam mana, jangan gitu. Ada yang buat kata mungkin buat lawak sikit lah kan. Katanya saya pun dah lupa saya kerja kat mana. Jangan gitu. Okeylah pun untuk anda, semoga terus bersemangat pagi ni, terus ikhlas dalam tugasan anda. Kadang-kadang kita ni kalau dah lama cuti kan, rasa macam berat je nak mulakan balik tugasan tu kan. Tapi insyaAllah terus cekakan hati, fikirkan balik bagaimana sumber pendapatan kita setiap bulan daripada situ. Jadi kita kena terus laksanakan tugas-tugas kita. Okey, baik, ini dia Spider, Kasih Latifah untuk anda. Yang nama Latifah, ni macam Latifah yang butang baju aku mana, Pak. Terus dengar Johor FM Permata Selatan.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar budiman sekalian, dalam kesibukan kita mengejar kejayaan dan memenuhi tanggungjawab harian, jangan sesekali kita lupa bahawa keluarga mestilah menjadi keutamaan kepada kita. Susunlah masa dengan bijak dan manfaatkan teknologi untuk memudahkan kerja agar lebih teratur. Apabila pulang ke rumah, ingat ya, luangkan sepenuhnya perhatian.

Sebuah lagu dinangan daripada Ajay dan juga Marsha. Lagunya Sayang untuk anda. 6.53 minit pagi. Terus mencerahkan suasana pagi anda di ruangan Aura Permata. Pagi ini Sofi Nawawi bersama-sama dengan anda sampai 12.30 hari nanti. Okay, selamat kembali menjalankan tugas untuk seluruh warga pendengar yang mana pagi ini ada banyak perkara-perkara yang perlu diselesaikan kan. Ada yang masuk kerja, ya Allah, banyaknya file-file bertimbun-timbun aja. Ini yang mana kerja pejabat lah. Tapi ada juga di kalangan kita yang, yelah, kalau cakap pasal kerja ni macam-macam bentuk tugasan kerja kan di dunia ini. Setiap orang mempunyai kemahiran yang berbeza, kepakaran yang berbeza dari setiap daripada kita. Okay, jadi selamat menjalankan tugas. InsyaAllah, mudah-mudahan semoga rezeki yang anda perlu itu diberkati olehnya. Okay, perkongsian daripada Wakna yang berada di Parit Yani ni. Katanya pagi tadi hujan bukan main lebat lagi dengan angin. Agak boleh tahan jugalah. Tersasar dari tidur. Macam mana Wakna tersasar dari tidur tu? Macam mana tersasar dari tidur tu, Wakna? Okay, apabila dengar bunyi zing rumah, gelendang-gelendung katanya. Oh, saya rasa bukan tersasar, saya rasa tersedar. Sebab tulis kat sini memang tersasar. Tersedar dari tidur sebab bunyi zing lah tu. Tu yang Wakna tersedar tu kan. Kalau tak Wakna kerinan pagi ni. Kerinan tu macam mana? Sebab anak cucu kumpul tidur lambat. Tapi ni dah tinggal guruh.

mendung sahaja. Okey, alhamdulillah lah, mudah-mudahan. Okey, semoga segalanya baik-baik sahaja. Rakan-rakan kita yang lain pagi ini, daripada Abang Nin, senyum manis-manis ceria-ceria selalu hendaknya. Hujan lebat di Parit Bingan Laut dari awal pukul 6 pagi tadi sampailah sekarang. Dengar guruh bunyi, kadang-kadang bunyinya kuat. Ucapan satu nama tetap di hati untuk isterinya jugalah, Fadilah, dan juga rakan-rakan pendengar Jora FM yang lain. Bersyukur dengan apa yang kita ada, sentiasa bersabar selalu. Okey, baik, ada lagi kiriman lain, nanti kita cuba kudarakan. Okey, sekarang kita ada lagu ini daripada Eliana, Tak Tercapai Akalmu. Tepat pukul 7 pagi nanti kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk kita ikuti utama 7 pagi. Terus dengar Jora FM, ini dia Aura Permata sampai 12 tengah hari nanti.

Jun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukma. Pada hari ini dalam tahun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukan Malaysia, Sukma, selepas mengesahkan kemenangan mereka pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Tuanku Said Putra, Kanggar Perlis. Skuad The Boss Gorus menewaskan pasukan Johor dengan keputusan 3-1. Perak hanya memerlukan 7 minit untuk meledak gol pertama menerusi sepakan Muhammad Syahril Fikri Mad Fauzi. Pada minit ke-17, Khairul Ashraf Sahizah menyumbang gol kedua Perak. Gol pertama Johor hadir pada minit ke-72, hasil sepakan penalti yang disempurnakan oleh Syafiq Shaharudin. Pada saat Johor dilihat semakin bangkit, Muhammad Syahril sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-88 dan sekaligus mengesahkan kejuaraan Perak.

kembali lagi di ruang udara Johor FM. Waktu sekarang 7.15 minit pagi. Kita berada di jam yang kedua, segmen Aura Permata. Saufi Nawawi bersama-sama dengan anda sampai 12 tengah hari nanti. Kadang-kadang di sebelah pagi ni ada masa kita betul-betul sibuk, betul-betul kejar masa kan. Kadang-kadang tu dah menjadi rutin pula. Rutin apa? Memanglah rutin kita buat kerja tu. Tapi rutin tergesa-gesa. Jangan kita amalkan. Jangan dah terbiasa pula kan. Setiap pagi je mesti tergesa-gesa. Cuba kita ambil masa lebih awal sedikit. Awal 15 minit ke, awal 30 minit ke kan. Kalau selalu kita keluar rumah pukul 7, cuba kita keluar rumah 6.30. Kadang-kadang alah awal sangat 6.30. Tak apalah kalau kita keluar awal tu, tak adalah tergesa-gesa, tak adalah bawa kereta tu laju-laju, tak adalah pula kita nak bawa apa, nak keluar tu kadang dalam keadaan yang terkejar-kejar, tergesa-gesa gitu kan. Kita lebih awal tu lebih santai, orang kata relax, bawa kereta pun tak ada dah nak laju mana. Kalau kita singgah isi minyak pun tak adalah orang kata perkara-perkara yang boleh menyebabkan daripada kelalaian kita tu, boleh menyebabkan insiden yang tak diingini. Sebagai contoh, kalau saya tengok dekat video ni, ada seorang penunggang motosikal yang memaklumkan kepada pemandu kereta bahawa tudung tangki dia, penutup tangki, lupa nak tutup. Dia tengok terbuka kat situ. Dan dalam video ni yang saya hairannya, yelah, dia bukan sekadar tak tutup yang dia punya tu tau, dia punya apa, cover dia tu, dia tak tutup tangki, lubang tangki tu untuk kita isi minyak, itu pun tak tutup. Jadi orang kata peringatan kecil tu mungkin dapat mengelakkan masalah yang lebih besar lah. Jadi orang kata kita kena sentiasa berwaspada, sentiasa alert dengan apa juga yang kita lakukan. Okay, selamat kembali menjalankan tugas untuk anda semua. Kejap lagi kita ada Ernie Zakri dengan Dansa, juga Faizal Tahir dengan Okay. Kita dengarkan dulu Rukun Negara untuk anda. Terus dengar Johor FM.

0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan Gasak. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk nongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
2: Baiklah, seketika kita bersama-sama dengan Inspektor Norlija telah pun bersama kita di talian untuk laporan trafik pagi ini. Bagaimana Puan dengan laporannya? Silakan.
4: Okey, terima kasih DJ bertugas. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 2 Jun 2026 iaitu hari Selasa sehingga jam 12.30 malam tadi. Sebanyak 228 kes kemalangan jalan raya dicatatkan dengan 2 kes kemalangan maut melibatkan 2 kematian berlaku di daerah Johor Bahru Utara dan Iskandar Puteri. Berikut adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sekitar jam 7 pagi tadi. Di Jalan Johor Bahru Sekudai, pergerakan kenderaan dari arah Sekudai menghala ke pusat bandar semakin bertambah. Namun lalu lintas masih lagi terkawal. Begitu juga dari arah pusat bandar menghala ke Sekudai, lalu lintas masih lagi bergerak lancar dan terkawal. Bagi Lebuh Raya Pasir Gudang pula, bilangan kenderaan di Lebuh Raya Pasir Gudang menghala ke Taman Perling semakin bertambah. Namun lalu lintas masih lagi lancar. Begitu juga dari arah Taman Perling menghala ke Pasir Gudang, bilangan kenderaan mulai bertambah namun pergerakan kenderaan masih lagi lancar dan terkawal. Di Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, bilangan kenderaan dikesan semakin bertambah di kedua-dua arah menuju ke pusat bandar dan Kota Tinggi dan lalu lintas mulai perlahan. Di Tambak Jauh pula, pergerakan kenderaan berat dan ringan selepas pengeluaran BSI mulai bertambah. Namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah menuju ke Singapura dan Malaysia. Di Lebuh Raya EDL, laluan masuk pengeluaran BSI bagi semua jenis kenderaan dari jalan lingkaran dalam, EDL, Sulang Laut, Pejalan Bukit Senyum masih lagi berat lancar. Kepada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan aluan trafik yang padat. Pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya anda punya sebarang masalah, bolehlah menghubungi Pusat Kawalan Johor di talian 07221-2999. Sekian saja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Pengobatan Trafik Kontijen Johor. Terima kasih, selamat tugas.
2: Baik, terima kasih kembali. Selamat tugas juga. Itu dia Inspektor Norlija untuk laporan trafik sebentar tadi. Kita ada berita Johor FM. Sekejap lagi, 7.30 minit pagi sekarang. Exist. Hani Lampia, Hani Lemping Nyangus. Terus dengar Johor FM.

0: Sebuah lagu yang dipetik daripada filem Man, lagu Tina Tintana untuk anda yang masih lagi bersama-sama dengan kami. Sampai masa untuk saya bawakan kepada anda.
1: Klik tajuk berita.
0: Baiklah, untuk klik tajuk berita, apa yang boleh saya klik dan saya kongsikan kepada anda pagi ini? Ini berkaitan dengan PRN Johor. Senarai calon BN yang tular adalah palsu. Barisan Nasional BN Johor menafikan kesahihan satu senarai nama calon bagi pilihan raya negeri PRN Johor yang tular di media sosial sejak petang semalam. Setiausaha Barisan Nasional Johor, Dato' Abdul Halim Sulaiman berkata, senarai yang tersebar itu palsu dan sengaja direka oleh pihak tidak bertanggungjawab untuk mencetuskan spekulasi serta mengelirukan ahli parti. Berita lain di sini, polis tahan wanita disyaki campak bayi dari tingkat 10. Ini apa yang berlaku di Johor Bahru. Polis menahan wanita. Inilah dia, okay. Bila kita cuba untuk dapatkan berita ini, okay, ini dia. Polis menahan wanita tempatan yang berusia 22 tahun yang dipercayai mencampak bayi perempuan baru dilahirkan dari tingkat 10 flat program perumahan rakyat PPR Melana Indah sehingga menyebabkan kematian pada 2 Mei lalu. Pemangku Ketua Polis Johor, Deputi Komisioner Hu Chuan Huat berkata, suspek ditahan pada 12 tengah hari di pekarangan Hospital Sultanah Aminah HSA. Dan menurutnya, tangkapan dibuat berdasarkan ketua

Mengawali untuk klik tajuk berita, tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas 32 orang ditahan. Apa cerita di sini? Polis Pulau Pinang berjaya melumpuhkan tiga sindiket penipuan antarabangsa menerusi tiga serbuan berasingan di premis yang dijadikan pusat panggilan sekitar Bukit Mertajam semalam dengan 32 individu termasuk empat lelaki ditahan. Ketua Polis Pulau Pinang Dato' Azizi Ismail berkata operasi berkenaan dijalankan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Ibu Pejabat Polis Kontinjen Pulau Pinang yang turut membawa kepada rampasan pelbagai peralatan bernilai kira-kira RM123,000. Baik, berita lain, polis buru suspek samun kedai serba neka dengan senjata. Ini di Nibong Tebal. Polis memburu suspek bersenjatakan parang yang menyamun sebuah kedai serba neka di Jalan Sungai Daun, Taman Bestari kemarin. Video kejadian itu turut tular di media sosial dan kejadian berlaku pada 9.29 malam menyebabkan lelaki dipercayai pekerja kedai yang berusia 27 tahun cedera di kepala dan tangan akibat diserang suspek yang kemudian melarikan wang tunai dan beberapa kotak rokok dan beg silang yang keseluruhannya berjumlah dianggarkan RM500. Timbalan Ketua Polis Daerah Seberang Perai Selatan Deputi Superintendent Muhammad Nur Azmi Abdul Ghaffar berkata mangsa mendapatkan rawatan awal di Hospital Sungai Bakap sebelum dirujuk ke hospital swasta dan dilaporkan stabil. Baik, itu antara klik tajuk berita yang sempat saya kongsikan untuk anda waktu ini. Kita teruskan lagi hiburan untuk anda. Hail Husaini, Kelantang Kelantung. Terus dengar Aura Permata di Johor FM Permata Selatan.